0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: DJ Highlight.
7: DJ Highlight.
8: DJ Highlight by DJ FM.
9: Ryan Gosling jadi Ghost Rider. Yes, Ryan Gosling gabung sama Marvel Cinematic Universe sebagai pemeran baru Ghost Rider nih yang stars. Film solo MCU yang bakal disutradarai sama Shawn Levy dan dijadwalin rilis di tahun 2028. Announcement ini disampaikan langsung sama bos Marvel Studios, Kevin Feige, di San Diego Comic Con. Gosling juga datang dan naik ke atas panggung, nyapa penonton yang jujur terkaget-kaget banget.
6: DJ Highlight.
7: DJ Highlight.
8: DJ Highlight by DJ FM.

Masih di 94.8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio, barengan sama Alvin Youngsters di The Morning Crew. Nah, Youngsters ya, Alvin mau tanya nih, akhir-akhir ini timeline sosial media kamu lagi sering seliweran review film ya sih Youngsters? Khususnya buat kamu para movie goers ya, alias si pecinta bioskop, pasti udah pada tahu ya kalau sekarang tuh bioskop lagi dikuasai sama satu mahakarya epik dari sutradara genius Christopher Nolan. Wah, bener banget, apalagi kalau bukan film The Odyssey. Jujur ya, karya-karya Nolan tuh emang selalu punya magis tersendiri gitu. Mulai dari Interstellar, terus ada Oppenheimer, dan sekarang ada The Odyssey gitu kan. Gak heran kalau film ini langsung meledak banget ya search di Indonesia. Tapi di balik meledaknya film ini, ada satu fakta mind-blowing juga ya. Soal aktor utamanya, Matt Damon, yang bikin internet waduh-waduh-waduh gitu. Jadi kita mulai dari pencapaian gila dulu film ini di tanah air dulu yang search ya. Berdasarkan data dari laman Cinepoint, The Odyssey baru aja resmi dinobatkan sebagai film internasional ketiga di tahun 2026 yang berhasil menembus angka sakti 1 juta penonton di Indonesia yang search ya. Bahkan angka terupdate saat ini sudah nyentuh di 1,2 juta penonton loh. Wah, jadi sebagai perbandingan aja, sebelum di audisi, film internasional yang berhasil nembus juta penonton tahun ini itu cuma ada dua yang search, yaitu film Colony dengan 1,47 juta penonton dan rajanya animasi ada Toy Story 5 yang merajai dengan 2,39 juta penonton. Wow, jadi antusiasme penonton Indonesia benar-benar luar biasa gila ya. Buktinya, kalau kamu ngecek aplikasi pemesanan tiket bioskop, itu studio-studio IMAX nyaris selalu full book gitu ya, alias merah semua kursinya yang search. Dari kursi yang paling atas sampai yang paling depan. Ya, wajar sih. Nonton film Christopher Nolan kalau nggak di layar IMAX tuh ibarat makan sayur tanpa garam gitu. Terus, kesuksesan di audisi ini tentunya nggak lepas dari acting gila sang aktor utama yang search, yaitu Matt Damon ya, yang meranin karakter Odysseus. Buat kamu yang udah nonton ya, pasti banyak yang salfok sama bentuk badan Matt Damon di film ini karena penampilannya kelihatan beda banget. Jauh lebih lean, kering, dan kurus ya dibanding peran-peran dia sebelumnya. Ternyata Youngsters, demi totalitas meranin Odysseus, Matt Damon ini harus ngejalanin salah satu transformasi fisik paling ekstrim sepanjang karirnya. Jadi atas request langsung ya dari sang sutradara Christopher Nolan, aktor berusia 55 tahun ini harus rela mangkas berat badannya sekitar 8-15 kg ya. Tujuannya apa? Biar proporsi badannya balik lagi kayak zaman dia masih SMA dulu gitu ya. Gila gak tuh? Di umur yang sudah setengah abad lebih ini disuruh diet ketat dan latihan fisik demi nurunin belasan kilo. Wah, respect sih ya. Tapi yang paling plot twist ya, ini sih Youngsters. Di balik badan kekar dan kering milik Matt Damon itu, siapa sangka gitu ya, kalau untuk beberapa adegan fisiknya, peran stand double atau pemeran pengganti karakter Odysseus justru dimainkan oleh seorang perempuan. Wow, stand woman ya namanya ya Youngsters ya. Kalau gak salah dengar, fakta ini dibongkar langsung sama Matt Damon waktu dia diwawancarai di Happy Sad Confused podcast yang search. Jadi ada salah satu adegan ikonik di film itu, yaitu adegan yang melibatkan para raksasa Laestrygonias ya namanya. Nah, sutradara Christopher Nolan itu terkenal banget suka pakai trik visual kamera asli alias practical effect gitu ya. Jadi bukan cuma ngandelin CGI, salah satunya dia pakai teknik forced perspective, yaitu teknik manipulasi visual kamera biar objeknya itu kelihatan lebih besar atau lebih kecil dari aslinya yang search. Karena teknik ini ada beberapa shot close up bagian lengan dan tangan yang di layar kelihatan kayak tangan Odysseus, tapi aslinya itu adalah tangan milik seorang stunt performer perempuan asal Kanada bernama Devin Dalton. Jadi Matt Damon ngaku kalau lengan Devin tuh nggak kalah berotot ya dari miliknya gitu.
Bahkan Damon sampai muji kalau Devin punya tangan terbaik lah yang pernah dia lihat. Menariknya lagi, Devin Dalton ini bukan nama sembarangan di Hollywood, youngsters. Dia udah sering banget terlibat di proyek-proyek raksasa kayak Rise of the Planet of the Apes, ya, The BFG, sampai serial The Last of Us. Dan saking bersyukurnya sama kerja keras Devin yang ngehandle hampir semua shot tangan di adegan raksasa itu, Matt Damon sampai nyamperin dan meluk Devin langsung dong, youngsters, di lokasi syuting buat bilang thank you so much gitu ya. Terima kasih. Bener-bener keren ya kolaborasi mereka, youngsters. Aduh, hal-hal kayak gini nih yang bikin kita makin appreciate gitu sama orang-orang di balik layar industri film. Nah, bayangin aja tangan yang kamu lihat di bioskop super gede, ternyata aslinya tangan dari stand woman. Keren sih ya. Gimana ya, youngsters, buat kamu yang udah nonton di audisi, coba dong kasih tahu Alvin. Soalnya Alvin belum nonton nih kebetulan. Tapi OTW lah ya. OTW nonton karena FOMO nih, karena teman-teman Alvin pada nonton gitu kan. Jadi lumayan juga ya, filmnya 3 jam juga. Jadi kayaknya Alvin bakal nonton di audisi. Kira-kira ngajak siapa yang ses nontonnya? Alvin mau nyapa juga yang ses yang sudah gabungan lagi di WhatsApp. Ada dari kakak Novelia ya, yang tadi mau dengerin lagunya Kendrick Semesta juga ya, sama kayak Kak Sylvia tadi. Tapi belum bisa diputar kakak. Kakak siapa? Kakak Novelia, karena jam pagi itu waktunya jam-jam lagu-lagu lawas ya. Nanti kakak bisa request lagi di jamnya yang sos di jam 11 sampai jam 1 siang aja. Lalu ada dari Kak Adnan, halo. Katanya, pagi kak, ini neneng biasanya kan ya, katanya. Terus Maroon 5 payphone. Neneng yang mana tuh suaranya kan, katanya. Oh, kirain suara neneng biasanya. Neneng gak tuh ya. Oke, langsung aja yang search. Ini dia rekomendasi lagu dari Kak Adnan ya. Ada Maroon 5 payphone.

0: Indonesia Hits di DJ FM.
1: Hai semuanya, aku Tiara Andini.
2: Atau larut dalam cinta

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

Yes, listening to Neighbor for Unity JFM, the Ultimate Youngsters Radio. Masih barengan sama Alvin Youngsters di The Morning Crew. Kalau ngomongin soal dunia perfilman mah ya nggak pernah ada matinya gitu. Ngomongin soal stuntman atau pemeran pengganti itu kan selalu seru ya. Karena penonton tuh sering banget tertipu sama ilusi kamera yang tersedia. Karena kayak banyak banget nih rahasia konyol dan plot twist di balik layar soal siapa sih sebenarnya sosok yang menggantikan aktor utama saat adegan berbahaya gitu kan. Misalnya kayak adegan berantem, lompat dari gedung, atau ledakan. Ya. Nah, di balik sosok itu, di balik adegan itu ada sosok pahlawan tanpa wajah gitu ya. Yang namanya stuntman atau stuntwoman atau double stunt ya, pemeran pengganti. Nah, jadi karena tadi kita udah bahas soal pemeran pengganti film ya. Di segmen tebak cepat kali ini ya, temanya adalah soal pemeran pengganti di sebuah film. Nah, waktunya kita tebak cepat ya, Sers ya. Jadi, langsung stay di WhatsApp kita sekarang juga. Sekarang juga di 081-888-0948. Sekali lagi di 081-888-0948. Untuk menjawab 3 pertanyaan tebak cepat pada hari Kamis pagi ini ya, Sers ya. Are you ready? Langsung saja, ini dia tebak cepat edisi hari Kamis 30 Juli 2026.

Langsung gedein volume radio konvensional rumah atau mobil kamu yang stores ya. Atau buat kamu yang lagi streaming juga, gedein volume handphone kamu biar suara Alvin terdengar jelas. Dan langsung kamu bisa menebak secara cepat ya. Gak usah googling, gak usah searching pertanyaannya. Langsung jawab di WhatsApp kita di 081-888-0948. Kita lanjut langsung ke pertanyaan pertama. Nah, kita mulai dari aktor laga berbadan kekar ya, Sirs ya. Dwayne "The Rock" Josh Johnson ya. Di puluhan film layar lebarnya, The Rock punya satu stuntman yang andalan lah ya. Postur tubuhnya, ototnya, sampai bentuk kepalanya benar-benar mirip 100% sama dia ya. Jadi dia tuh punya satu stuntman andalan yang dimana postur tubuhnya, ototnya, sampai bentuk kepalanya benar-benar mirip 100% sama dia. Nah, kenapa stuntman ini bisa punya fisik yang super mirip dengan The Rock? Apakah A, dia rela operasi plastik miliaran, atau B, dia adalah sepupu kandungnya? Apakah A, dia rela operasi plastik miliaran, atau B, dia adalah sepupu kandungnya?

Langsung ketik jawaban kamu yang search di WhatsApp kita di 081-888-0948. Alvin, ulangin lagi pertanyaan pertama ya, sembari menunggu jawaban dari kamu. Yang dimulai dari aktor laga berbadan kekar, Dwayne The Rock Johnson ya. Di puluhan film layar lebarnya, The Rock ini punya satu statement ya, sirs, yaitu andalan ya, yang postur tubuhnya, ototnya, sampai bentuk kepalanya benar-benar mirip 100% gitu sama dia. Nah, kenapa sih ya statement ini bisa punya fisik yang super mirip dengan The Rock ya, sirs? Apakah A, dia rela operasi plastik miliaran, atau B, dia adalah sepupu kandung ya? Apakah A, dia rela operasi plastik miliaran, atau B, dia adalah sepupu kandung ya?

Jawaban yang sudah masuk ada dari Kak Intan. Yang pertama, Kak Intan menjawab Bevin. Oke, Kak Intan menjawab B, yaitu dia adalah sepupu kandungnya. Lalu ada dari Kak Ferdi. Halo Kak Ferdi. Kak Ferdi menjawab B aja deh. B aja deh. Oke, sepupu kandung juga. Lalu dari Kak Randy ya. Kak Randy menjawab sepupu. Sepupu alias sepaha ya. Oke, Kak Intan, Kak Ferdi, Kak Randy menjawab sepupu. Semuanya menjawab B ya, Sirs. Tidak ada yang menjawab A ya. Rela operasi plastik, tidak ada. Semuanya menjawab B. Langsung saja kalau gitu ya, Sirs. Alvin kunci jawabannya.

Ben, dia adalah sepupu kandungnya. Betul ya, Stars, jawabannya ya, adalah sepupu kandungnya sendiri. Ini beneran ya, kayak privilege genetik keturunan Samoa ya. Namanya Tanoi Reid, dia udah jadi stand double buat The Rock selama lebih dari 20 tahun. Wah, gak perlu repot nyari orang luar atau operasi plastik ya, Stars ya. Kayak kalau operasi plastik biar jadi mirip itu terlalu too much gitu ya. Terlalu berlebihan kayaknya ya. Jadi The Rock ini tinggal ngajak sepupunya sendiri yang kebetulan badannya sama raksasa dan berotot ya, buat gantiin dia kalau ada adegan dibanting atau nabrak kaca. Wah, jadi lumayan enak ya kerja bareng keluarga gitu ibaratnya. Oke, kita lanjut yang seterusnya, pertanyaan kedua.

Nah, lanjut ke film legendaris Terminator 2. Di film ini, ada adegan ikonik di mana robot jahat menyamar menjadi karakter utama, yaitu Sarah Connor, yang diperankan Linda Hamilton. Ya. Di layar, kita bisa lihat ada dua Sarah Connor yang saling berhadapan yang seharusnya. Karena zaman itu, teknologi efek CGI itu belum canggih. Ya. Efek CGI itu belum canggih. Jadi, gimana cara sutradara bikin ada dua orang yang sama persis di satu adegan? Apakah A, memakai cermin besar, atau B, memakai saudara kembar aslinya? Apakah A, memakai cermin besar, atau B, memakai saudara kembar aslinya?

Alvin ulangin lagi yang search pertanyaan kedua. Di film legendaris Terminator 2 ya, film ini ada adegan ikonik di mana robot jahatnya itu menyamar menjadi karakter utama, yaitu Sarah Connor ya, yang diperankan Linda Hamilton. Di layarnya itu kita bisa lihat ada dua Sarah Connor yang saling berhadapan. Karena zaman itu teknologi efek CGI belum canggih ya. Nah, gimana nih cara sutradara bikin ada dua orang yang sama persis di satu adegan? Apakah A, memakai cermin besar, atau B, memakai saudara kembar aslinya? Apakah A, memakai cermin besar, atau B, memakai saudara kembar aslinya?

Ketika Intan sendiri menjawab, kayaknya saudara kembar Devin. Oke, Kak Intan menjawab saudara kembar. Lalu kalau Kak Ferdi menjawab B lagi aja. B lagi aja berarti saudara kembar ya. Kalau dari Kak Randy juga menjawab saudara kembarnya. Oke, Kak Randy menjawab saudara kembarnya. Lalu dari Kak Yusuf Triyono, halo Kak Yusuf. Kok gabungannya baru yang kedua Kak Yusuf? Telat dikit nih ya. Kalau kata Kak Yusuf, jawabannya berbeda sendiri yang search, yaitu memakai cermin besar. Asik. Kak Intan menjawab B, Kak Ferdi menjawab B, Kak Randy menjawab B. Kalau Kak Yusuf Triyono menjawab A, memakai cermin besar. Oke, okay. Ada dua jawaban di pertanyaan kedua ya. Kira-kira yang mana yang betul? Langsung saja Alvin kunci yang search jawabannya.

Jawabannya adalah memakai saudara kembar. Jawabannya betul B, yang search memakai saudara kembar aslinya ya. Jadi bukan pakai cermin, Kak Yusuf. Ini mind blowing banget sih ya. Jadi penonton sedunia itu ngira itu adalah efek komputer mahal yang stars dulu ya. Padahal aktris Linda Hamilton itu aslinya punya saudara kembar identik ya, bernama Leslie Hamilton. Nah, jadi sutradaranya itu sengaja nyewa kembarannya lah buat jadi pemeran pengganti di adegan itu ya. Yang satu jadi Sarah Connor asli, yang satu lagi jadi robot yang nyamar. Jadi bisa dibilang ini tuh praktis, murah, dan bikin penonton sedunia itu tertipu gitu ya. Padahal kan dulu efek CGI belum canggih ya, tapi penonton ngiranya, wah ini adalah efek komputer yang mahal gitu kan, bisa nampilin dua pemeran sekaligus. Ternyata itu saudara kembarnya. Oke, lanjut ya Sars, ke pertanyaan ketiga alias pertanyaan terakhir.

Nah, terakhir di era film hitam putih ya, Sirs, ada aktris cilik Hollywood super imut dan legendaris bernama Shirley Temple ya. Jadi dia tuh artis cilik, udah gitu imut ya, legendaris juga, namanya Shirley Temple. Di filmnya, kadang bocah berumur 7 tahun ini harus melakukan adegan berbahaya ya, Sirs. Seperti jatuh dari tangga ya, atau naik kuda liar. Nah, tentu aja sutradara pakai stuntman dong ya, stuntman pengganti biar dia tuh nggak terluka lah. Tapi siapakah sosok asli yang jadi stuntman bocah ini? Apakah A, boneka manekin yang dilempar, atau B, pria dewasa botak bergaun? Apakah A, boneka manekin yang dilempar, atau B, pria dewasa botak bergaun?

Alvin ulangin lagi pertanyaan terakhir yang terus. Yang dimana ini tuh berada di era film hitam putih ya. Ada aktris cilik Hollywood ya, artis kecil, umurnya tuh 7 tahun. Dia tuh imut, legendaris ya, namanya itu Shirley Temple. Nah, terus di filmnya itu kadang-kadang dia harus melakukan adegan berbahaya seperti jatuh dari tangga atau naik kuda liar ya. Yang dimana tentu aja sutradara itu harus pakai stuntman pengganti gitu kan, biar dia tuh gak terluka. Nah, tapi siapakah sosok asli yang jadi stuntman bocah ini? Yang stars, apakah A, boneka manekin yang dilempar, atau B, pria dewasa botak bergaun? Apakah A, boneka manekin yang dilempar, atau B, pria dewasa botak bergaun?

Jawaban yang sudah masuk ada dari Kak Randy, yaitu katanya Ipin dewasa bergaun. Mentang-mentang botak nih Kak Randy. Jadi seenaknya manggil Ipin gitu kan. Kak Randy menjawab B, yaitu pria botak ya. Kalau dari Kak Yusuf Triyono juga menjawab B, pria dewasa botak bergaun. Kak Ferdi sendiri menjawab B juga ya, pria dewasa botak bergaun. Lalu Kak Intan menjawab pria dewasa botak bergaun juga. Oke, kompak ya jawabannya ya, Sars. Pertanyaan terakhir, pada menjawab B, Kak Intan, Kak Ferdi, Kak Yusuf, Kak Randy ya, yaitu Ipin berdewasa, Ipin dewasa bergaun. Siap. Tidak ada yang menjawab boneka monekin yang dilempar ini ya, Sars. Oke deh, kalau sudah yakin langsung saja Alvin kunci yang search jawabannya.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan terakhir adalah... B. Pria dewasa botak bergaun. Betul semua akhirnya, kan? Ini absurd banget sih, kocak gitu ya. Kalau dibayangin, zaman dulu tuh gak ada pemeran pengganti anak-anak yang stars karena dilarang undang-undang ya. Akhirnya sutradara menyewa stuntman pria berumur 30 tahunan lah. Jadi pria dewasa yang aslinya botak ini harus rela dipakaikan rambut palsu keriting ya, dipakaikan gaun anak-anak dan di syuting dari kejauhan lah. Pas adegan guling-guling tangga ya, pas adegan guling-guling di tangga gitu kan, jatuh ya, inilah di syutingnya dari kejauhan ya, Sars, ternyata ya. Di syutingnya dari kejauhan, jadi dia itu terlihat seperti anak-anak, bukan seperti orang dewasa gitu ya. Makanya memakai orang dewasa tapi di syutingnya pakai dari kejauhan biar terlihat kayak anak-anak gitu ya, dan biar mukanya itu gak kelihatan mungkin ya, Youngsters ya. Karena pakai wig juga gitu. Wih, lumayan kreatif sih Youngsters. Tapi yang bikin Alvin bingung ya, wah ini harus mencocokkan gitu kan, pemeran aslinya orang kecil, anak kecil, tapi pemeran penggantinya orang dewasa. Ya mungkin kalau kamu fokus melihatnya sih ada aja gitu kan, kelihatannya kayak pundaknya lebar mungkin. Itu dia pertanyaan tiga pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini yang search. Kata Kak Ferdi, B semua hari ini, Vin. Iya. Lagi jawabannya B semua gitu kan. Pertanyaan hari ini mengenai stuntman alias pemeran pengganti di sebuah film. Oke, terima kasih banyak Youngsters yang udah ikutan menjawab tebak cepat. Ada dari Kak Ferdi, Kak Yusuf, Kak Randy, Kak Intan. Terima kasih banyak yang sudah meramaikan tebak cepat pada pagi hari ini ya. Boleh banget Youngsters yang belum rekomendasiin lagu, langsung aja spill-spill lagu yang enak diputer di pagi hari ini di DJ FM Surabaya ya. Jadi kita lanjut dulu. Ada satu lagu dari Backstreet Boys ya, lagu lawas juga, ada yang berjudul Larger Than Life.

0: Dengerin lagu keren di DJ FM itu pas banget deh sama perasaanku.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Hari Sabtu di rumah aja, bosen gak sih? Gimana kalau ketemuan yuk sama DJ FM Squad di Piknik Nostalgia? Kolaborasi seru dari Pit Fest dan Ultras Gresik. Catat tanggalnya, Sabtu ini ya, Stars, 1 Agustus 2026 di Pit Stop Kopi KIG. Mulai open gate dari jam 6 sore ya. Bakal ada special performance dari Kopral Kobong dan DJ Smith. Ada juga live podcast sampai jersey exhibition. Rugi sih gak mampir, apalagi kamu penggemar bola. Ajak yuk teman kamu sebaik.

Masih bareng sama Alvin yang search di The Morning Crew. Ya Sir, sebenernya gak sih kalau ngomongin soal lagu ya, kamu tuh ngalamin momen dimana kamu nyanyiin sebuah lagu dengan penuh percaya diri nih, teriak kenceng-kenceng banget gitu, tapi ternyata lirik yang kamu nyanyiin itu salah total. Kalau dalam dunia musik ya, fenomena salah dengar lirik itu ada istilah kerennya, namanya Mondegreen gitu. Nah, kejadian kocak kayak gini ternyata lagi rame banget kejadian di TikTok ya, Sirs. Dan hebatnya lagi ya, korbannya kali ini bukan orang Indonesia, melainkan bule-bule dari luar negeri nih, yang lagi keranjingan sama salah satu lagu musisi kebanggaan kita. Siapa sangka ya, Sirs, lagu berbahasa Jawa yang aslinya tuh dibikin buat bapak-bapak pecinta burung ya, malah viral dipakai bule-bule buat flexing nih atau pamer gaya gitu. Kok bisa sih gitu kan? Jadi gini ceritanya ya, Sirs. Pada tanggal 22 Januari 2026 kemarin ya, kamu udah tahu lah ya lagunya, musisi pop Jawa hits kebanggaan kita Adan Darboy Gang barengan sama Banito Siau 86 ngerilis sebuah lagu yang unik, judulnya Kicau Mania gitu kan. Dari judulnya aja kita warga lokal pasti udah paham ya sama lagu ini arahnya kemana gitu kan. Lagu ini emang sengaja dirilis sebagai anthem atau bentuk apresiasi buat komunitas pecinta burung berkicau lah ya, alias para kicau mania di Indonesia gitu kan. Tahu sendiri kan gimana culture bapak-bapak kita kalau udah hobi sama burung gitu ya. Tiap pagi sangkarnya dijemur di teras, dikasih makan jangkrik, dielus-elus biar suaranya gacor pas diajak lomba gitu kan. Secara musikalitas lagu Kicau Mania ini tuh eksperimen yang asik banget ya. Darboy Gang nyampurin unsur dangdut yang bikin goyang, dipaduin sama beat rap yang asik, plus liriknya full bahasa Jawa gitu kan. Di Indonesia sendiri lagu ini sebenarnya udah lumayan viral duluan ya, Sir. Sering banget lewat FYP kita ya, sebagai sound buat konten jedak-jeduk, terus juga meme lucu, sampai dance challenge yang gerakannya kocak-kocak gitu kan. Nah, plot twistnya dimulai dari potongan ref lagu ini nyasar masuk ke algoritma TikTok internasional. Jadi, para pengguna dari luar negeri, khususnya yang bule-bule Amerika dan Eropa, pas denger lagu ini langsung vibes-nya tuh hip-hop dan hustle banget gitu kan. Dan lagu yang viral itu yang versinya Niken Salindri ya, ternyata ya. Yang Kicau Mania dibawain Niken Salindri. Jadi lagunya itu didangdutin banget gitu ya. Lagunya yang versi dangdut bangetnya, yang viral, yang dimana telinga mereka tuh gak bisa nangkep bahasa Jawa ya, Sirs. Alhasil lirik Kicau Mania yang dinyanyiin sama Niken Salindri itu malah didengar sama mereka sebagai Gecho Money Up, alias get your money up gitu kan. Yang artinya itu ayo cari duit yang banyak, atau bisa dibilang tingkatinlah kekayaan lo gitu kan. Gara-gara soal denger berjamaah inilah sound Kicau Mania mendadak meledak jadi tren baru di luar negeri ya, Sirs. Jadi bule-bule pada bikin konten gaya-gayaan, ada flexing baju mahal, pamerin mobil keren, atau bikin video motivasi kerja keras ya, sambil dubbing lirik mereka tuh kayak Kicau Mania. Didengarnya tuh Gecho Money Up gitu ya, uang gitu, padahal aslinya Kicau Mania. Ada ini melihat fenomena gilanya lirik bahasa Jawa yang dikira bahasa Inggris ini ya, sampai kayak beliau ngaku sama sekali gak pernah nyangka, apalagi sampai sengaja merancang strategi marketing biar lagunya tuh viral gitu secara global ya. Dan semuanya ya murni organik aja dan natural berkat kreativitas absurd netizen TikTok gitu kan. Niat awalnya murni cuma pengen bikin lagu buat nemenin bapak-bapak, malah berakhir dipakai bule buat joget hip hop di luar negeri gitu kan. Tapi ini ngebuktiin satu hal yang keren ya, musik itu emang benar-benar bahasa universal gitu ya, Sirs ya. Biarpun orang luar gak ngerti artinya, biarpun mereka salah denger liriknya, tapi kalau beat dan nadanya enak buat goyang ya, bakal tetap diterima-terima aja gitu kan. Ya kalau dilihat dari komen-komen netizen Indonesia juga,
lumayan kocak sih ya, sekaligus bangga juga gitu kan kalau misalnya lagu Indonesia jadi go internasional. Kalau kamu sendiri gimana ya, Sars? Pernah nggak sih ngalamin kejadian mondegreen kayak gini, alias salah lirik, salah dengar lirik lagu ya, yang fatal gitu kan? Tapi kocak banget kayak gini nih. Entah itu lagu barat yang dikira bahasa Indonesia lah, atau sebaliknya gitu kan? Emang ada-ada saja gitu. Oke, ya Sars ya. Abis ini Alvin bakal battlein dua musisi. Kira-kira battlenya terkait apa? Apakah masih ada kaitannya dengan kicau mania ini ya? Jangan kemana-mana, tetap di TJFM Surabaya.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Satu rekomendasi lagu yang barusan kamu dengerin ada rekomendasi lagunya dari Kak Ferdi ya, Evanescence My Immortal ya. Kita lanjut ya, terus masuk ke segmen Back to Back Song. Battlein dua musisi, apakah internasional, apakah lokal? Nah, karena tadi kita sudah membahas mengenai lagu Kicau Mania ya, yang viral di luar negeri juga gara-gara bule itu pada salah denger lirik gitu ya. Ya, Alvin jadi kepikiran nih ya, Sers, ternyata pesona musik Indonesia tuh kalau udah nyentuh algoritma global, ledaknya nggak main-main gitu ya. Nah, di Back to Back Show kali ini Alvin mau ngadu dua musisi lokal aja ya. Dua musisi Indonesia yang lagunya itu juga pernah go internasional ya, alias pernah viral, dinyanyiin atau dijogetin sama bule-bule juga nih ya, Sers. Yang pertama ada dari Enmesh Kamaleng, Cinta Luar Biasa.

lagu andalan MS yang rilis beberapa tahun lalu ini sebenarnya udah meledak banget di dalam negeri yang ses. Tapi dia ledaknya mendadak nembus kancah Asia bahkan global ya, gara-gara dinotis sama industri K-pop ya. Siapa sangka dua idol raksasa dari grup NCT yaitu Doyoung dan Haechan ngebawain ulang alias nge-cover lagu ini di channel YouTube resmi mereka, yesas. Dan yang bikin merinding, Doyoung dan Haechan nyanyiin lagu Cinta Luar Biasa ini dengan pelafalan bahasa Indonesia yang super duper fasih gitu ya, bisa dibilang saking bagusnya cover mereka. Akhirnya jutaan fans K-pop dari berbagai belahan dunia itu auto penasaran lah, nyari tahu, dan akhirnya pada dengerin versi aslinya milik NMAS. Jadi lagu balada romantis yang liriknya super manis ini sukses bikin warga asing ikutan baper ya, Sars ya. Jadi ada NMAS, Maleng Cinta Luar Biasa, dan satu lagi ada dari Potret, Bagaikan Langit.

kita panggil band legendaris era 90-an ya. Ada Potret Yesers. Beberapa tahun lalu ini lagu hits mereka yang diciptain sama Teh Meli Goslow ya, ini mendadak meledak lagi di kancah global gitu ya. Jadi versi remix atau speed up yang temponya dicepetin tuh dari lagu ini didapuk jadi backsound resmi buat tren fast zoom ya di TikTok seluruh dunia ya Sars. Jadi yang viral itu di part yang lagunya bagaikan langit. Nah, yang part-part awal gitu ya, ya Sars. Jadi bule-bule juga pada ikutan tren ini di TikTok ya. Rasanya tuh absurd tapi bangga juga gitu kan. Gak main-main loh yang pakai sound ini ya Sars. Mulai dari aktor kekar Hollywood Terry Crews ya. Ada dari juri America's Got Talent Howie Mandel. Sampai akun TikTok resmi klub-klub basket NBA. Dan lagu lawas ini dengan beat ceria sukses ngebuktiin kalau karya Indonesia tuh timeless dan bisa bikin bule sedunia tuh ikutan goyang juga. Jadi langsung vote sekarang juga Yensers di Back to Back Song kali ini ya. Kamu tim siapa untuk penentuan closingan The Morning Crew pada pagi hari ini? Sekali lagi ada dari Enmesh Kamal yang cinta luar biasa.

Langsung tentuin vote kamu sekarang juga yang search di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya.

0: streaming yuk.
1: Di mana kakak?
0: Di www.djfm.co.id.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Seniman asal Indonesia, Dwiki KA, kolaborasi sama band rock asal Inggris Bring Me The Horizons, di mana karya artworknya bakal dijadiin cover baru album Count Your Blessing Repented buat ngerayain 20 tahun album perdana Bring Me The Horizon. Dari karya artworknya ini, gaya yang diangkat masih gaya monokrom gitu ya, Stars, dengan komposisi yang kelihatan rumit dan nuansa deathcore kayak awal-awal era Bring Me The Horizon gitu deh ya, Stars. Lewat karya kolaborasinya ini, Dwiki pengen kasih lihat kalau seniman Indonesia masih dilirik di kancah global loh.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Satu rekomendasi lagu yang barusan kamu dengar, ada rekomendasi lagunya dari Mas Yusuf Uk. Yes, yes, ya. Ada Skid Row, Little Wing. Dan Alvin mau remind kembali buat kamu yang belum vote back to back song pagi hari ini ya. Kita lagi battlein dua musisi Indonesia ya, musisi lokal-lokal aja yang lagunya tuh pernah viral juga dipakai sama bule-bule yang sesuai orang-orang luar negeri, go internasional lah. Yang pertama ada lagunya Enmesh Kamaleng, Cinta Luar Biasa.

Nah, selain sukses di cover NCT ya, fun fact-nya yang search berkat meledaknya lagu Cinta Luar Biasa ini, Hermes sampai berhasil menangin penghargaan artis Asia terbaik dari Indonesia di ajang penghargaan musik raksasa Korea MAMA ya. Mnet Asian Music Awards. Wow, lagu ini tuh balada pop akustik yang instrumennya simple tapi vokalnya Hermes benar-benar nusuk gitu ya. Cocok banget buat kamu yang lagi dalam fase secret admirer alias naksir berat nih sama orang yang kayaknya levelnya kejauhan dari kamu gitu kan. Liriknya juga humble banget, menceritakan orang biasa yang cuma punya cinta tulus buat dihandelin. Pas banget diputar buat nemenin kamu nyetir santai pagi-pagi sambil ngumpulin nyali buat ngecat si keras kamu. Dan untuk battlein dengan Hermes Kamaleng, kita ada Potret Bagaikan Langit.

udah puluhan tahun yang lalu ya, tapi beat pop alternatifnya yang bonci dan ceria abis terbukti gak pernah mati dimakan zaman gitu. Sampai akhirnya viral lagi jadi trend fast zoom sedunia ya, waktu itu di TikTok yang search. Teh Meli Goslow emang jenius banget sih kalau bikin melodi yang kece gini. Nah, kalau lagu Unmesh tadi buat baper-baperan yang search, lagu ini adalah mood booster instan gitu. Cocok banget didengerin pas kamu lagi butuh suntikan semangat lah ya, sebelum mulai hari yang search. Nah, jadi kamu tim mana nih untuk battling back to back song pagi hari ini, Yesus? Apakah kamu tim Unmesh Kamaleng Cinta Luar Biasa?

0: Nah, udah detik-detik banget ya Sars ini ya. Beberapa menit lagi kita udah hampir bye-bye. Jadi langsung aja tentuin vote sekarang juga battle ini ya Sars ya. Back to back song pagi hari ini. NMesh Kamaleng Cinta Luar Biasa versus Potret Bagaikan Langit ya. Untuk closingnya The Morning Crew langsung vote sekarang juga di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfm.
1: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to my friend. I need a love.

0: Kita lanjut yang search ya. Bacain vote yang sudah masuk dari Battle Back to Back Song pagi hari ini. Kira-kira closingan kita hari ini bakal dimenangkan oleh Enmesh Kamaleng atau Potret ya. Kalau Enmesh Kamaleng, lagu yang bakal kamu dengerin ada Cinta Luar Biasa. Kalau misalkan Potret, lagu yang kamu dengerin ada di Bagaikan Langit. Nah, yang pertama vote paling pertama itu tadi ada dari Kak Reno. Asik, Kak Reno sudah vote Potret katanya. Oke, satu suara Potret dari Kak Reno yang search. Lalu ada dari Kak Ferdi. Kak Ferdi memilih Potret aja kata dia. Potret aja. Nah, udah dua suara nih. Dua suara Potret ya dari Kak Reno dan Kak Ferdi. Lalu kalau dari Mas Yusuf Uuk yang search tadi memilih Enmesh Kamaleng. Satu suara yang masuk Enmesh Kamaleng dari Mas Yusuf Uuk yang search. Ya, jadi 2-1 ya. Lalu ada dari Kak Intan. Kak Intan memilih Potret. Udah jelas kayaknya ya. Wah, Mas Yusuf mohon maaf ini Enmesh Kamalengnya tertinggal suaranya gitu ya. Jadi oh, ada dari Kak Yusuf Triyono. Kak Yusuf Triyono memilih Potret juga yang serius tentunya ya. Jadi Potret ada 1, 2, 3, 4 suara Potret ya sirs ya. Sedangkan Enmesh Kamaleng cuma ada 1 suara. Ya, Mas Yusuf Uuk mohon maaf ya, pilihannya tidak terpilih. Oleh karena itu ya sirs, pemenang Back to Back Song pada pagi hari ini dimenangkan oleh Potret dengan lagunya Bagaikan Langit. Dan satu lagu lagi yang belum aku spill, ada yang berjudul Salah. Oke. Jadi sebelum lagunya aku puter yang search ya, aku mau bye-bye dulu. Bye-bye yang search ya. Terima kasih banyak buat kamu yang udah ikutan gabung meramaikan The Morning Crew pada pagi hari ini lewat WhatsApp ya. Terima kasih yang sudah vote Back to Back Song. Ada dari Kak Intan, Kak Yusuf, Kak Yusuf Triyono, Mas Yusuf Uuk. Ada dari Kak Ferdi juga, ada dari Kak Reno ya. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas kamu semua yang search ya. Buat kamu yang habis ini mau kerja lagi, mau beraktivitas, semangat menunaikan kamisnya. Menuntaskan kamisnya sampai nanti sore ya. Nanti siang bakal ditemenin sama DJ Hans di jam 11 sampai jam 1 siang. Oke. Jadi langsung saja ini dia. Kita sambut ya sirs ya pemenang Back to Back Song kita pada pagi hari ini. Dan besok nanti Alvin bakal balik lagi di Jumat pagi ya, di jam dan program yang sama. Oke. Jadi ini dia. Please welcome Potret.
1: Back to Back Song pilihan yang sirs.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir. Yeah.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi lagi menyelidiki dugaan penyalahgunaan Grok AI di platform X. Fitur AI ini diduga dipakai buat ngedit dan memanipulasi foto jadi konten tidak senonoh, bahkan tanpa izin pemilik foto. Dari temuan awal, Komdigi menilai sistem Grok AI belum punya pengamanan yang cukup buat mencegah konten pornografi berbasis foto asli warga Indonesia. Kalau terbukti ada pelanggaran, baik penyedia layanan maupun pengguna bisa kena sanksi administratif sampai pidana sesuai KUHP yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Bahkan Komdigi juga siap memutus akses ke platform X kalau penyalahgunaan ini terus terjadi. Buat kamu yang jadi korban, kasus seperti ini bisa langsung dilaporkan ke aparat hukum atau Komdigi. Teknologi makin canggih ya youngsters, tapi kita juga harus tetap bijak untuk pakai teknologi tersebut.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Berapa kilo? Kok cabi banget pipinya? Agak hitam nih kamu. Habis panas-panasan di mana? Ih, bajunya norak banget deh.
1: Apa sih? Besok aku diet aja deh. Suntik putih deh. Stres. Kok dibully netizen gini?
2: Stop cyberbullying. Komentar negatif yang kamu tulis di media sosial itu bisa berdampak buruk buat korban yang ser. Bisa jadi korban jadi kehilangan kepercayaan diri, merasa malu, trauma, dan serba salah gitu. Yang terparah, bisa frustasi dan melukai diri sendiri. Kalau kamu ngerasa media sosial udah gak baik buat kesehatan mental kamu, mulai cari

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat gak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya.

Siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika?

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia hit di DJ FM.
1: Hai semuanya, aku Tiara Andini.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Bertepatan dengan anniversary debutnya di tanggal 22 Juli, NewJeans merilis rangkaian konten 2026 Summer of NewJeans. Lewat teaser terbaru, NewJeans kasih isyarat buat comeback dengan formasi 4 member yang stars. Eits, inget ya, baru isyarat comeback ya stars. Bisa jadi ya beneran comeback, tapi bisa juga ini cuma buat anniversary debut mereka aja. Jadi kita tungguin aja kabar selanjutnya dari NewJeans.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after?
3: Dewasa itu menurut Alfu gimana?
4: Dewasa itu kalau menurut saya sendiri, ketika kita benar-benar tahu batas kemampuan kita, kayak apa yang bisa kita lakuin, apa yang ternyata kita nggak bisa lakuin itu, terus gimana kita benar-benar mulai peduli sama keluarga, terus benar-benar gimana kita mulai menaruh prioritas mana harus dilakukan, mana yang enggak.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yasters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yasters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: Metro Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Carut marut perparkiran masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di sejumlah daerah. Praktik parkir ilegal masih dijumpai di berbagai lokasi, dari lahan tempat usaha hingga pusat-pusat keramaian. Aris, warga Surabaya, mengaku masih ada juru parkir yang kode krisnya tidak sesuai ketentuan.
2: Menurut saya sih kalau parkir sudah menggunakan digital atau pakai kris itu ya bagus lah. Artinya kita nggak bingung cari uang receh atau nunggu kembaliannya. Dan lebih simpel lah, nggak terlalu ribet. Yang penting lokasi di sekitar itu sinyalnya cukup kuat. Nah ini yang kemarin saya juga pernah melakukan pembayaran. Cuman waktu bayar kris kok atas namanya itu atas nama pribadi, bukan atas nama instansi seperti Pemkot Surabaya. Nah ini kan kayaknya masuk kantong pribadi juga. Khawatirnya ada jukir-jukir liar gitu. Itu juga harus diterapkan. Digital itu lebih bagus lah daripada pakai karcis. Pembayarannya nominalnya sudah pasti, kalau misalkan 2.000 ya 2.000 gitu, tapi kalau ada misalkan yang 3.000 atau 5.000, ah itu berarti kan terlihat melanggar aturan. Nah, biasanya kalau instansi pasti nilainya sama, nggak mungkin berbeda gitu.
1: Apakah hal ini juga dialami warga daerah lain? Irawan, warga Sidoarjo, mengeluhkan maraknya penggunaan karcis parkir buatan sendiri. Tak hanya itu, para pemilik kendaraan juga sering kali membayar ganda. Saat memarkir kendaraan pada siang hari, sudah membayar tarif parkir. Tapi, di sore harinya saat hendak mengambil kendaraan, Irawan kembali dimintai uang oleh juru parkir yang berbeda.
3: Banyak mas, contohnya di pusat-pusat perkotaan itu, kayak di tempat-tempat yang rame. Kita juga sering menemuin parkir yang kita harus bayar double. Semisal dari pagi sampai siang kita bayar, dari siang sampai malamnya pun bayar di dua orang yang berbeda di satu tempat yang sama. Kalau normalnya sih Sidoarjo biasanya 2.000 mas, cuma kan kadang karena parkir liar kita kadang bayarnya 4.000, kadang bahkan lebih sampai 5.000 dengan karcis yang nggak sesuai. Seperti karcis yang dibikin sendiri mas, kayak karcis yang terbuat dari karton yang tulisannya pun diisi sendiri sama tukang parkirnya.
1: Untuk mengatasi persoalan ini, pengamat sosial Sugeng Haryanto memberi catatan kepada para pemangku kebijakan serta bagaimana semestinya masyarakat menyikapinya.
4: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota harus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik. Itu jangan sampai muncul satu, preman, yang kedua begging, yang ketiga jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya, ya tidak berani protes. Tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan gitu.
1: Digitalisasi pembayaran parkir menjadi salah satu opsi baik menuju tata kelola modern dan transparan. Namun, hal itu perlu komitmen pengawasan yang ketat dan konsisten, serta partisipasi aktif warga masyarakat. Harapannya, tentu saja terwujudnya sistem parkir yang tertib dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio.

0: maksudnya?
1: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: DJ Highlight by DJ FM. Udah tahu dong yang stars kalau dua musisi kebanggaan Indonesia, Agnes Mo dan Anggun, terlibat di film Reacher Season 4 sebagai sosok antagonis alias villain gitu. Dan buat berperan di Reacher Season 4 ini, Agnes Mo lagi-lagi secara terang-terangan ngepromosiin Indonesia. Dia bilang untuk mendalami perannya itu, dia latihan gerakan atau jurus pencak silat dan pakai senjata tradisional Indonesia, karambit, untuk jadi bagian di fight choreography-nya. Jujur, jadi penasaran banget ya. Aku sih yang belum nonton series-nya, auto maraton dari season pertama yang stars.
1: DJ Highlight by DJ.

0: Ultimate
1: the most iconic music from your favorite movie.
2: Kurang lengkap kalau belum ngebahas original soundtrack dari film garapan Vregas Banuteja di The Ultimate Soundtrack. So, let's go! Kita bahas OST dari film Para Perasuk. Kali ini, Maudy Ayunda dipercaya buat isi soundtracknya lewat lagu berjudul Aku Yang

Dan gak cuma itu, Maudy juga ikut terlibat sebagai salah satu karakter di film ini. Nah, menariknya nih Yelsers, ide lagu ini ternyata muncul ketika proses syuting lagi berlangsung karena dia ngerasa cerita dan atmosfer filmnya kuat banget. Lirik lagunya seakan-akan keluar dari isi kepala karakter Bayu.

Yu yang diperanin Angga Yunanda, yang kelihatan kuat tapi sebenarnya sosok yang rapuh dan haus akan pembuktian tapi juga mendambakan cinta. Dan ini kerasa banget di part lagu, "Aku hanya ingin jadi seperti yang engkau cari." Mampu membuatmu melayang tinggi, kayak seseorang yang lagi berusaha untuk jadi apa yang diinginkan oleh orang lain.

Bahkan setelah proses syuting selesai, Maudy langsung ngembangin lagu ini bareng produser Lava Pratomo setelah nonton versi awal filmnya. Makanya, lagu ini gak cuma jadi soundtrack, tapi juga bantu ngehidupin emosi di para perasuk.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 94,8 JFM, Yabinet Youngsters Radio.

9.4 di JFM Daily Media Answers Radio. Siang Answers, balik lagi barengan sama Hans ya di jamnya Answers. Siang-siang ini bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan, dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti, yang tentunya kita bakal seru-seruan ya di siang hari ini dengan aku puterin lagu yang ada di playlist jamnya Answers siang hari ini. Selain itu juga aku bakalan puterin playlist rekomendasi dari kamu ya. Kalau ada mungkin disiapkan dulu Answers playlist kamu ya. Dan juga nanti bakal ada info-info terupdate seputar rilisan terbaru maupun informasi yang lainnya yang pastinya bikin kamu menambah informasi terbaru nih ya, biar gak kudet-kudet amat lah ya. Jadi ya, yang so stay tune terus dengan kita, dengerin satu lagu dulu pemanasan buat kamu dari Isyana Saraswati, Keep Being You, spesial buat kamu di siang hari ini. Enjoy.

Halo Youngsters, welcome back di Jam Youngsters barengan sama Hans ya. Apa kabar nih di hari Kamis yang manis ini? Semoga masih pada semangat ya, walaupun dari pagi mungkin aku tahu kamu udah pada disambut chat kerjaan gitu ya, tugas ataupun notifikasi yang bunyinya tuh gak ada habisnya gitu ya Youngsters. Tapi kalau dipikir-pikir ya, hari Kamis tuh cukup enak ya, bukan lagi hari Senin yang bikin mager gitu ya, atau mungkin udah lewat drama awal minggunya. Dan yang paling penting tuh pokoknya besok udah masuk hari Jumat nih Youngsters. Jadi buat kamu yang mungkin gak inget atau mungkin terlena dengan kerjaan kamu, ingat besok udah masuk di hari Jumat yang sos. Dan besoknya lagi, yap, masuk ke weekend di hari Sabtu dan juga Minggu. Jadi kalau minggu ini rasanya lumayan berat, yuk ditahan sebentar lagi ya. Ibaratkan lari maraton ya, kita udah hampir nyentuh garis finish gitu ya. Tinggal satu langkah lagi buat menyambut weekend. By the way yang sos, akhir-akhir ini sering dengar orang dewasa tuh bilang dewasa tuh capek gitu ya. Dan ya emang bener sih ya, capek mikirin kerjaan gitu, capek mikirin tugas, capek mikirin besok makan apa, dan paling capek tuh mikirin kapan nikah. Nah itu yang paling capek tuh, dengerin gimana pacarnya, gimana hubungannya, gimana relationshipnya. Aduh itu udah capek banget di titik kayak udah aku gak mau dengerin, aku mau fokus sama diriku sendiri dulu gitu ya. Tapi by the way, di tengah semua kesibukan itu, tapi jangan lupa buat kasih hadiah kecil buat diri kamu sendiri ya Youngsters. Gak harus mahal, jadi apresiasi diri kamu sendiri ya, udah bertahan sejauh ini, udah berjuang sejauh ini ya. Sesimpel mungkin makan makanan favorit kamu, beli es kopi, atau mungkin ya ngobrol sama teman-teman atau dengerin lagu yang cukup bikin hati tenang. Itu udah cukup buat recharge energi kamu, atau ya sekedar self reward tipis-tipis lah ya. Karena sudah masuk jam istirahat juga di siang hari ini ya, sos, yang mungkin sekarang lagi kerja atau mungkin lagi masih mantengin laptopnya, yuk ditutup dulu, ditinggalin dulu ya sos. Dan mungkin yang lagi di sekolah atau mungkin lagi di tempat magang mungkin ya, sambil dengerin di JFM Surabaya, jangan lupa diisi tenaganya. Dan buat kamu ya mungkin lagi perjalanan di keluar kota atau mungkin lagi di mobil sambil dengerin di JFM di 94.8 di JFM Surabaya ini, boleh banget langsung aja kalau pengen update rekomendasi lagu dari kamu ya, buat temenin siang hari ini ya sos, yang pastinya kita bakal seru-seruan ya. Langsung aja rekomendasiin lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa, dan boleh banget ya sos kalau kamu mau ya. Kamu tinggal ceki-ceki, cari aja Instagram kita @djfmsurabaya. Dan kalau udah ketemu ya Instagram kita, kamu ceki di Instastory kita, di situ Han sudah drop question box di jamnya yang sos ya. Kamu tinggal isi aja question box tersebut dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita dan nyalain loncengnya, karena banyak banget updatean menarik cukup seru buat kamu di DJ FM Surabaya, khususnya pecinta musik-musik pop terbaru atau mungkin barat terbaru gitu ya. Jadi boleh banget langsung aja update lewat WhatsApp dan juga Instagram kita. Kita bakal seru-seruan sambil mungkin kamu menyiapkan makan siangmu ya. Kira-kira menu makan siangmu apa nih Youngsters? Kalau siang-siang kayak gini tuh enaknya makan yang berkuah gak sih? Setuju gak? Kalau aku sih biasanya siang-siang kayak gini enaknya makan soto gitu ya. Di Surabaya itu soto yang cukup menarik dan jadi favorit aku tuh ada di Ketintang yang sos, namanya itu soto Cak Basiran. Beuh, itu enak banget ya. Selain soto Cahar ya, jadi soto Cak Basiran itu the best of the best yang pernah aku cobain gitu. Jadi buat kamu yang pengen makan siang, gas langsung disiapkin aja. Atau mungkin kalau pengen menyiapkan kopi biar kamu gak ngantuk ya, boleh banget ya. Karena jam-jam 11, jam menuju jam 1 itu biasanya rawan-rawan yang ngantuk nih. Makanya biasanya Hans puterinnya lagu-lagu yang cukup upbeat atau mungkin naikin mood kamu ya, biar gak ngantuk gitu. Kalau kamu mungkin ada rekomendasi lagu jedak-jeduk, boleh banget juga nanti bakal Hans puterin ya. Jadi langsung aja update lagi lewat WhatsApp dan juga Instagram kita. Oke, kita bakal seru-seruan hari ini dengan lagu pembuka, yaitu lagu dari Rizwan Fadilah, RN Boys dan juga Mahalini yang judulnya Seketika sebagai pembuka, sambil menunggu kamu drop rekomendasi lagu di siang hari ini. Enjoy.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hari Sabtu di rumah aja, bosen gak sih? Gimana kalau ketemuan yuk sama DJ FM Squad di Piknik Nostalgia? Kolaborasi seru dari Pit Fest dan Ultras Gresik. Catat tanggalnya, Sabtu ini ya Stars, 1 Agustus 2026 di Pit Stop Kopi KIG. Mulai open gate dari jam 6 sore ya, bakal ada special performance dari Kopral Kobong dan DJ Smith. Ada juga live podcast sampai jersey exhibition. Rugi sih gak mampir, apalagi kamu penggemar bola. Ajak yuk teman kamu sebanyak-banyaknya dan kita jumpa di Piknik Nostalgia. This event supported by DJ FM Surabaya.
3: You really

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi managerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

Now you listening on lagu Jalan Pulang dari Malik and Essential ya. Kalau dengerin lagu ini tuh keinget kalau hidup itu bukan cuma soal berangkat kerja terus pulang gitu ya Yansos, tapi juga soal cerita-cerita yang kecil gitu yang kadang kita temuin di sepanjang jalan pulang. Kadang ketemu orang baru, kadang ya ketawa bareng teman, kadang juga ketemu macet gitu ya. Dan tapi ya itulah hidup yang sus ya. Gak harus selalu ngebut, gak harus selalu buru-buru. Yang penting kita tetap jalan aja gitu ya. Tetap pulang dengan selamat dan tetap punya alasan buat bersyukur hari ini. Nah, ngomongin soal perjalanan ya. Perjalanan di siang hari ini kita makin rame juga dan makin panjang ya. Sampai jam 1 siang nanti yang pastinya ditemani dengan musik-musik yang seru dari playlist jam yang sus. Selain dari playlist juga ada rekomendasi dari kamu nih yang sudah mengantri minta diputerin. Kita mau bacain ya, Hans mau bacain dulu dari WhatsApp yang sudah update atau drop rekomendasi lagunya. Kita bacain dulu yang paling gercep di siang hari ini. Ada dari Mas Ali Gozali dari Pasuruan. Halo Mas Ali, selamat siang. Gimana kabarnya Mas Ali di hari Kamis ini? Semoga masih lancar dan aman-aman lah ya buat aktivitasnya di siang hari ini. Hari ini aku cek Mas Ali katanya mau dengerin dua lagu yang sos. Yang lagu pertama itu dari Eklat ya, Bentuk Cinta. Yang kedua itu lagu requestan dari adiknya Mas Ali ya. Katanya request lagu Bams yang solo katanya. Siap, satu lagu, satu persatu nanti bakal Hans puterin dua lagu ya buat kamu Mas Ali. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Ada juga dari Mas Ferdi. Halo Mas Ferdi, selamat siang. Gimana kabarnya di siang hari ini Mas Ferdi? Semoga kerjaan masih aman dan bisa dihandle ya Mas Ferdi. Semoga juga di siang hari ini apapun aktivitas kamu berjalan lancar, amin. Hari ini kata Mas Ferdi mau dengerin lagunya Salma Salsabil yang judulnya itu Sesal ya. Siap, satu lagu buat kamu Mas Ferdi, nanti bakal Hans puterin ya. Jadi jangan kemana-mana, mungkin disiapkan dulu makan siangnya sambil menyiapkan, nanti bakal juga Hans puterin lagu yang lain buat kamu. Oke, jangan kemana-mana, pokoknya Mas Ferdi sehat selalu di sana ya. Semoga lancar-lancar juga aktivitasnya atau kerjaannya. Oke, ada juga nih dari Kak Zulia di Jakarta. Halo Kak Zulia, jauh banget di Jakarta nih ya. Hari ini Kak Zulia katanya mau diputerin lagunya Anggi Carvalho yang judulnya itu Remuk. Siap, hari ini kita remukan hati Kak Zulia. Aduh, jangan dong. Hari ini oke, aku puterin lagu yang direkomendasiin Kak Zulia ya, yang katanya mau dengerin lagunya Anggi Carvalho yang judulnya Remuk. Dan juga Kak Zulia mau titip salam buat kakak penyiarnya dan juga The Anggi seluruh Indonesia. Salamnya sehat selalu, bahagia selalu, dan tetap tersenyum. Thank you so much buat Kak Zulia. Semoga kamu bahagia selalu dan sehat selalu dan tetap tersenyum ya, apapun kondisinya. Pokoknya tetap semangat di hari ini sampai ketemu di weekend besok ya. Dan hari ini ada juga selain dari Kak Zulia, ada beberapa dari kamu yang sudah drop rekomendasi lagunya banyak banget ya, yang katanya mau seru-seruan dengan lagunya Sabrina Leonor di siang hari ini ya. Judulnya Haha. Ada dari Kak Maria, ada juga dari Kak Miu, ada juga dari Kak Kirana, ada juga dari Kak Retno yang katanya juga pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor ya. Ada juga nih dari Kak Banyu. Siap, sudah lengkap, sudah hari ini sudah Hans bacain semua requestan dari kamu ya. Oh, ini masuk lagi satu. Ada dari Kak Reza Fihri ya, yang katanya mau request lagunya Gea Indrawari yang judulnya Seribu Kali. Baik, ditunggu ya buat Kak Reza. Selain ini Hans amanin di playlist, jadi jangan kemana-mana buat kamu. Dan mungkin buat kamu yang sus yang baru bergabung di siang hari ini, khususnya di jam yang sus dengan frekuensi 94.8, boleh banget langsung aja kalau pengen update playlist kamu yang lagi on repeat mungkin ya,
yang mungkin menggambarkan suasana hatimu saat ini. Ada yang mungkin sedang galau, sedih, seneng, atau bahagia, atau apapun itu, boleh banget kalau ada playlist yang menggambarkan suasana hati kamu di siang hari ini. Boleh banget langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081 888 0948, atau lewat Instagram juga bisa, dan boleh banget ya, kamu tinggal cari aja Instagram kita di @djfmsurabaya, dan ceki-ceki di Instastory Yansus kalau mau update lagunya. Kamu tinggal isi aja question box yang sudah Hans drop ya di Instastory, isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Atau mungkin kalau kamu mau titip salam ke someone gitu di luar sana yang jauh dan mungkin dengerin DJ FM sekarang, boleh banget langsung aja drop lewat WhatsApp ataupun DM Instagram. Nanti biar bisa Hans bacain dan masukin beberapa playlist yang sudah kamu rekomendasiin di siang hari ini. Oke, untuk memulai playlist rekomendasi kamu di siang hari ini, aku mulai dari rekomendasinya Mas Ali Gozali ya. Aku puterin dulu yang tadi direkomendasiin sama adiknya Mas Ali nih. Ada lagu dari Bams featuring Dipa Barus yang judulnya Solo. Oke, sambil kamu update playlist kamu ya Yansos, atau mungkin sambil menyiapkan makan siang dan juga kopi kamu untuk menemani kamu di siang hari ini, langsung aja kita dengerin lagu dari Bams featuring Dipa Barus, Solo, spesial buat kamu di siang hari ini. Enjoy.

0: liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kringhouse Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Youngsters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: This is Britney Spears.
9: It's what up, this is Jay-Z.
10: This is Jennifer Lopez.
11: Best.
12: DJ Ben.

Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Hansers, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.

Duh, kalau lagu ini tuh ya, denger lagu ini tuh bener-bener cocok buat yang lagi nyoba kuat gitu, padahal hatinya lagi berantakan gitu ya. Tapi ya namanya juga hidup ya, yang sekadang kita emang harus ngerasain remuk dulu, baru nanti pelan-pelan bisa utuh lagi. Dan ngomongin soal move on ya, jadi Hans tuh ingat sama satu lagu baru yang vibes ceritanya tuh juga relate banget. Pernah gak sih kamu ada di posisi pengen bilang ke someone gitu, kayak udah lupain aku please, aku pengen move on sama kamu. Pernah gak? Tapi lucunya yang malah susah move on tuh diri kita sendiri gitu. Relate gak? Kalau aku sih relate ya, beberapa tahun yang lalu gitu ya. Nah by the way, pas banget nih, hari ini ada rilisan terbaru dari trio pop New Pusat Dunia atau biasa disingkat sebagai NPD. Di mana mereka ini ngerilis single ketiga Answers yang judulnya Lupain Aku Please. Dan kabarnya baiknya nih, mulai hari ini lagunya sudah bisa kamu dengerin di semua platform musik digital ya, termasuk di DJ FM Surabaya tentunya. Langsung sudah bisa kamu dengerin di jamnya Answers khususnya ya. Dan buat yang belum kenal, NPD ini sendiri diisi sama Kev, Mario Cesar dan juga Niki Putra ya. Buat yang belum tahu, dengan lagu yang sebelumnya sempat viral itu, dan walaupun mereka sering muncul dengan konten-konten yang receh, kocak di media sosial gitu, ternyata tuh di dunia musik mereka juga cukup serius gitu ya, ngeluarin karya-karya yang cukup relate sama kehidupan anak muda. Sebenarnya gak expect ya, karena ya aku kenal dulu dari Kak Kev, Mario, sampai Niki tuh ya mereka kontennya masing-masing terus kocak aja gitu. Ternyata diseriusin karena mereka ngerasa mungkin ya kalau banyak peminatnya di musik gitu, jadi mereka terusin sampai sekarang. Bahkan nextnya mereka bakal tampil di beberapa konser musik atau festival gitu ya, cukup keren gitu. Bahkan kayaknya juga bakalan ngeluarin album nih ya, desas-desusnya sih seperti itu ya. Nah beda dari lagu mereka sebelumnya, lagu Lupain Aku Please ini hadir dengan nuansa slow pop ballad ya, yang santai, easy listening, dan liriknya pakai bahasa sehari-hari gitu. Jadi ya pas didengar tuh rasanya kayak, loh ini mah cerita aku banget, ini mah ini kemarin yang aku rasain gitu ya, atau mungkin yang sekarang aku rasain nih. Nah yang paling gampang nempel di kepala tuh ada liriknya, oh sorry aku move on, move on, kamunya gamon. Nah singkat lucu tapi nusuk juga ya Yesus. Dan menariknya lagi, lagu ini ditulis bareng sama Niki Putra ya sebagai penulis utamanya, dan barengan sama perilisannya hari ini mereka juga langsung ngerilis official lyric video. Jadi kamu bisa makin ngikutin cerita yang pengen disampaikan lewat lagu ini. Tapi gak cuma itu ya, by the way NPD ini juga ngasih sedikit bocoran ya, kalau mereka lagi nyiapin album debutnya yang seperti aku bilang sebelumnya ya, yang judulnya itu Best of the Best, yang rencananya sih ya bakalan rilis di tahun 2027 nanti. Ya tahun depan lah ya, kayaknya di awal tahun mereka bakal siap rilis di satu album gitu ya, dengan mungkin 10 atau mungkin 12 track ya, nggak tahu ya, semoga aja banyak gitu ya. Mereka juga ngasih kode soal kemungkinan hadirnya NPD World Tour Part 2. Wah ini yang ditunggu-tunggu banget ya. Yang sus, kalau kamu mungkin ada di fase lagi belajar move on ya, kalau kita ngomongin soal lagunya tadi, atau mungkin pengen denger lagu yang galau tapi tetap dibungkus dengan cara yang santai atau mungkin yang catchy gitu ya, kayaknya lagu ini kayaknya jadi wajib playlist banget gitu ya, buat masuk ke playlist kamu gitu. Oke, langsung aja tanpa basa-basi, kamu beruntung banget dengerin DJ FM Surabaya, karena ketika ada rilisan terbaru kamu langsung bisa dengerin di DJ FM Surabaya, khususnya di jamnya yang search ya. Oke, sekarang kamu langsung bisa dengerin lagu terbaru dari NPD, Lupain Aku Please, buat kamu yang susah move on nih, siapa tahu relate sama lagu yang satu ini. Enjoy ya, susah.

0: ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket deket kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Boleh kasih piro sih, kon. Cakem, Mbak.
4: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar enggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga enggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Now you listening on lagu dari Gia Indrawari Seribu Kali yang tadi direkomendasiin sama Mas Reza ya. Sudah lunas Mas Reza untuk rekomendasi lagunya di siang hari ini, sudah Hans puterin ya. Sekarang aku mau bacain dulu dan menyapa kamu yang baru bergabung di siang hari ini. Yang terus ada dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang. Tumben banget nih Kak Fabian gabungannya di penghujung siaran ya. Sudah jam 12 lebih baru gabungan nih. Apa mungkin sibuk ya Kak Fabian di siang hari ini, jadi belum sempat gabungan di awal-awal ya. Biasanya Kak Fabian tuh paling gercep gitu. Hari ini Kak Fabian katanya mau diputerin lagunya terbaru nih dari Hi-Fi. Yang kemarin udah aku puterin nih lagunya ya. Lagu dari Hi-Fi terbaru yang judulnya itu Main. Siap, satu lagu buat kamu Kak Fabian, nanti bakal Hans amanin di playlist. Jadi jangan kemana-mana. Dan buat kamu yang tadi sudah bergabung di WhatsApp ya, lewat WhatsApp sudah Hans puterin semua lagu-lagu dari kamu ya. Jadi sekarang kita geser ke Instagram buat bacain yang sudah drop rekomendasi lagunya di DM maupun di question box ya. Kita ke DM dulu Yansus, yang hari ini drop di DM ada dari Mas Kevin Graham dari Cianjur. Halo Mas Kevin, selamat siang Mas Kevin. Gimana kabarnya di siang hari ini Mas Kevin? Semoga masih aman, lancar, dan sehat selalu dan bahagia selalu ya untuk hari ini. Katanya Mas Kevin mau diputerin siang-siang ini lagunya Tulus yang 17. Siap, satu lagu buat kamu Mas Kevin, nanti bakal Hans amanin di playlist. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Jadi buat kamu yang baru bergabung juga ditunggu ya Yansus untuk rekomendasi lagunya. Sekarang kita geser ke question box Yansus, sekarang udah banyak banget yang mengisi. Jadi Hans bacain dari bawah seperti biasa ya. Yang paling gercep gabungan di siang hari ini atau drop di question box ada dari Kak Nabila Afsari nih, always ya, yang selalu jadi number one yang gabungan atau drop rekomendasi lagunya lewat question box ya. Katanya seperti biasa di ujung minggu dari Kak Nabila ya. Jadi jangan kemana-mana Kak Nabila, nanti bakalan samanin satu lagu buat kamu di ujung minggu dari Mesa Hira. Ada juga dari Kak Salt.fm nih yang sudah drop rekomendasi lagunya, yang katanya mau dengerin Hacu dari Salma Salsabil. Siap, satu lagu Hacu dari kamu nanti bakalan samanin di playlist ya buat Kak Sals.fm. Ada juga dari Kak Reisoy yang katanya mau diputerin lagunya Samuel Cipta yang Jaga Terasa yang terus. Ada juga dari Kak Farisa Naura 08 yang katanya mau Cegil dari Nabila Takiyah. Gak mau ketinggalan juga dari Kak Dianti 84 katanya mau request lagunya Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Ada juga dari Kak Sania ya yang katanya mau diputeri lagu Cegil dari Nabila Takiyah dan juga Jaga Terasa dari Samuel Cipta. Ada juga dari Kak Admin Lamtur yang katanya mau diputerin lagu Kenris yang judulnya itu Semesta. Baik, satu lagu buat kamu Kak Admin Lamtur. Nih baru lihat gabungan lagi nih Kak Admin Lamtur ya. Udah lama gak lihat dia drop rekomendasi lagu di question box nih. Oke, selamat bergabung lagi buat Kak Admin Lamtur. Nanti bakal samanin satu playlist buat kamu dari Kenris Semesta ya. Dan hari ini lumayan banyak yang sus yang ngerekomendasiin lagu dari Mesa Hira di ujung minggu dan juga lagu dari Fajar Nur yang Salah Apa Aku. Kayaknya dua lagu tersebut jadi bestseller di hari ini ya, yang rekomendasiin lewat question box di Instagram. Oke, sudah Hans bacain satu persatu ya buat kamu semua. Thank you yang sudah drop rekomendasi lagunya di siang hari ini. Cukup seru yang sus lagu-lagu dari kamu di siang hari ini. Jadi ya ritmenya di hari Kamis yang manis ini, kita nggak yang sedih-sedih kayak kemarin ya. Kemarin kan banyak yang lagu sedih gitu ya. Kalau hari ini kita cukup senang-senang di lagu-lagu yang sudah kamu rekomendasiin ya. Oke, ditunggu satu persatu, nanti bakal Hans amanin atau puterin ya. Jadi jangan kemana-mana. Ya mungkin yang siang ini belum makan siang, disiapkan makan siangnya yang terus. Atau mungkin yang belum menyiapkan kopinya dan mungkin sekarang lagi ngantuk berat banget nih, boleh diseruput kopinya atau dibeli kopinya dulu ya, biar makin strong buat menjalani sampai sore nanti ya. Oke, langsung lanjut, aku mau puterin dulu lagu yang tadi sudah direkomendasiin ya. Kalau di WhatsApp sudah Hans puterin semua, kalau di Instagram sekarang ada dari Kak
Fabian dulu, ada yang rekomendasi lagu Hi-Fi yang main ya, lagu terbaru yang sudah Hans puterin kemarin. Sekarang kita puterin lagi yang spesial buat kamu. Ini dia Hi-Fi main

0: lucky for us.
1: Identify.
2: Number one DJ event.
3: Make some noise!
4: Get on the Mediasas Radios. Radios, radios, radios.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

Now you listening lagu 17 dari Tulus yang direkomendasiin sama Mas Kevin Graham dari Cianjur ya. Thank you Mas Kevin buat rekomendasi lagunya. Kalau dengerin lagu 17 nih keinget masa-masa dimana pas umur sweet 17 gitu ya, masih remaja gitu, masih seru-seruan, nggak ya pusing mikirin kerjaan gitu ya, kayak ya udah main isinya gitu ya. Tapi sekarang udah mulai dewasa gitu ya, udah mikirin segala hal, kerjaan dan urusan pribadi mungkin ya, kayak semua tuh jadi beban pikiran gitu ya. By the way, sekarang udah masuk hari Kamis yang sus, artinya tinggal besok Jumat, terus habis itu weekend ya. Jadi tenang aja ya, mungkin kamu sekarang terkena beban pikiran karena kerjaan ya, karena 2 hari lagi kita sudah masuk di weekend besok ya yang sus. Jadi aman aja, ditahan-tahan aja. Di hari Kamis tuh biasanya kayak mulai ini gak sih, kayak ngerasa otak tuh udah gak fokus mikirin kerjaan doang, tapi udah mulai kepikiran kayak besok Sabtu enaknya nongkrong di mana gitu ya, atau mungkin Minggu di coffee shop apa gitu, atau muter-muter di kota aja kali ya, atau mungkin kulineran gitu ya bareng siapapun gitu ya, terus kayak enaknya sama pacar atau sama temen gitu ya. Tapi kalau kamu belum punya pacar gimana gitu ya? Ya udah gak apa-apa, sama sahabat aja juga bisa lah ya, gak harus sama pacar gitu, buat menghabiskan waktu weekend besok. Karena justru menurut aku momen paling seru tuh bukan sama, ya sore sama pasangan sih cukup seru ya, tapi sama sahabat juga gak kalah seru ya, buat nemenin zaman main kita gitu ya. Apalagi kalau sahabat dari bayi gitu ya, dari TK, SD sampai sekarang masih sahabatan, tuh seru banget gitu. Sampai sekarang ada yang sahabatan udah punya istri atau mungkin keluarga masing-masing gitu ya, masih sahabatan, masih main sampai sekarang tuh juga masih ada. Jadi gak melulu kamu menghabiskan waktu atau spend time di weekend besok tuh sama pasangan, pacar ya, sama sahabat, temen pun juga perlu ya sers ya, karena juga mereka yang menemani kita di saat kondisi kita mungkin lagi di bawah, atau mungkin lagi gak ada pasangan, atau sedih galau habis putus. Nah mereka selalu ada nih ya. Yang mungkin kalau sama sahabat tuh ya, kerjaannya kalau gak jauh dari kata jajan gitu ya, ngopi, muter-muter kota, atau mungkin ya paling klasik, ya jemput aja dulu gitu 5 menit, kita gak tahu mau kemana gitu ya, pokoknya jalan aja dulu. Biasanya sama sahabat teman tuh selalu spontan gitu ya, uhuy ya. Tapi ya serunya punya sahabat tuh kayak gitu ya, selalu ada yang bisa diajak buat cerita gitu ya, selalu ada setiap dengerin keluh kesah, dan selalu ada yang bikin kita ketawa bahkan di saat lagi capek-capeknya, atau mungkin lagi break sama pasangannya yang sekarang gitu ya. Pokoknya sahabat tuh selalu ada gitu buat kita ya. Jadi weekend yang seru nanti gak harus dihabisin sama pasangan ya. Note ya, di note ya. Sekarang justru quality time bareng sama sahabat tuh ada momen yang paling berharga. Nah ngomongin soal sahabat ya, dari tadi kenapa sih ngomongin soal sahabat-sahabat? Nah, karena pas banget ya sus, di hari ini tanggal 30 Juli ini diperingati sebagai Hari Persahabatan Internasional. That's why dari tadi Hans ngomongin soal sahabat ya. Hari ini tuh jadi pengingat sebenarnya kalau punya satu sahabat yang selalu ada di setiap fase hidup, itu adalah hal yang patut disyukuri ya. Sumpah kamu harus bersyukur banget punya at least satu sahabat yang selalu ada, selalu support, selalu apapun ada di kondisi kamu yang mungkin lagi sedih, galau, seneng atau apapun itu ya, selalu ada buat kamu. Gak apa-apa, gak usah banyak-banyak, cukup satu atau mungkin dua sahabat gitu udah cukup banget ya. Apalagi kalau sahabatannya dari TK, dari SD gitu ya, yang dari kecil gitu sampai sekarang, itu pasti bakalan seru banget. Karena aku juga ngerasain ya, kalau punya sahabat dari kecil sampai sekarang tuh kayak bener-bener apa ya, dia tahu segalanya, kayak dia tahu kondisiku kayak apa, terus kita saling bertukar cerita ya, pokoknya selalu mendukung, support satu sama lain gitu ya. Kalau pasangan kan biasanya ketemunya cuma dari beberapa bulan atau mungkin dari beberapa tahun gitu, kalau sahabat tuh biasanya kayak udah lama banget gitu. Ya, emang benar ya kalau hari ini tuh jadi pengingat banget kalau di hari 30 Juli diperingati sebagai Hari Persahabatan Nasional ini.
Kita apresiasi buat sahabat-sahabat kita di luar sana ya, Yancers, yang mungkin masih bertahan sampai sekarang, masih tetap mendukung kamu, tetap selalu ada buat kamu gitu ya. Gak usah panjang-panjang, cukup bilang makasih ya, sudah selalu ada di sisi aku, makasih sudah selalu dukung. Diucapin aja lewat WhatsApp atau mungkin diajak ketemuan besok di weekend gitu ya, sambil merayakan atau mungkin di malam nanti juga boleh banget merayakan kecil-kecilan di hari persahabatan internasional ini. Siapa tahu kalimat sederhana kayak gitu bikin hari-harinya atau mungkin hari-hari kamu lebih hangat gitu ya, lebih excited buat keep hubungan kalian atau mungkin persahabatan kalian jadi bertahan lama gitu sampai ke depannya ya. Jadi buat ngerayain hari persahabatan internasional ini, Has mau nemenin kamu dengan lagu-lagu yang cukup penuh semangat ya, mendukung di hari persahabatan internasional ini. Yang susah ada lagu dari Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Ini lagu yang dulu sering aku puterin sama sahabatku nih, yang waktu belum di remix sama Lomba Sihir ya. Jadi langsung aja kita puterin, ini dia Melompat Lebih Tinggi, spesial buat kamu di hari persahabatan internasional 30 Juli ini. Yang jangan lupa salamnya buat sahabat-sahabat terbaik kamu ya.

0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Mesoir Radio Ujung Minggu Playing yang menandakan akhir dari siaran kita di siang hari ini ya, di jamnya Yansos. Nggak kerasa ternyata udah mau jam 1 nih, udah 2 jam harus temenin kamu semua Yansos di siang hari ini. Ya mungkin ya nemeninnya sambil makan siang atau mungkin sambil kerja ya, dan mungkin lagi di perjalanan tadi, apapun aktivitas kamu di siang hari ini, thank you sudah menjadikan di JFM Surabaya khususnya jam yang siang hari ini sebagai teman makan siangmu atau aktivitasmu di siang hari ini. Pokoknya makasih banget, dan juga hari ini kita bakal

Jalan spesial hari ini sudah merayakan spesial di Hari Persahabatan Internasional. Jadi semoga berpulang dari sini jangan lupa chat sahabat kamu yang nggak harus ada maunya, cukup bilang aja makasih udah selalu ada gitu. Percaya deh, kalimat sesimpel itu bisa bikin sahabat kamu jadi lebih ngena atau mungkin lebih deep ke kamu gitu ya. Anyway, selamat yang sus buat kita semua karena sudah melewati hari Senin sampai Rabu ya. Kita sudah di hari Kamis, artinya besok sudah masuk Jumat. Dan Jumat sore adalah hari atau jam atau mungkin waktu yang kita tunggu-tunggu ya. Jumat sore itu udah paling enak banget gitu ya, karena udah masuk weekend Sabtu Minggu. Jadi ya dinikmati dan dikuat-kuatkan aja yang sus di hari ini ya. Diselesaikan semua kerjaanmu dari Senin sampai Rabu biar besok gak ada tanggungan yang cukup berat buat kamu happy-happy di weekend besok ya. Dan juga so sorry buat kamu yang mungkin playlistnya belum sempat terputar di siang hari ini ya, sorry banget karena waktu 2 jam itu ternyata gak cukup ya buat muterin semua rekomendasi dari kamu yang cukup banyak itu. But it's okay, masih ada hari Jumat besok, kamu bisa drop atau update rekomendasi lagu kamu di jamnya yang source ya, lagu Indo-Indo ya favorit kamu. Update aja lewat WhatsApp dan juga Instagram kita. Dan jangan lupa nanti juga ada DJ Kiki yang nemenin kamu di sore hari yang source dari jam 3 sampai jam 6 sore di Sunset Vibes. Jadi stay tune terus dengan dengerin DJ FM nonstop 24 jam spesial buat kamu dengan puterin lagu-lagu favorit kamu. Dan sebagai penutup di siang hari ini yang source, aku mau puterin lagu dari Wisnu Santika yang sekarang kamu dengerin ya, Aku Harus Pergi judulnya. Karena benar-benar Hans harus pamit undur diri ya. Makasih sudah jadikan 9.4.8 DJ FM Surabaya ini DJ FM Surabaya sebagai teman istirahat kamu hari ini. Besok kita ketemu lagi di jam yang sesuai dari jam 11 sampai jam 1 siang ya. Siap-siap karena Friday vibes lebih pecah lagi buat kamu besok. I'm Hans, signing off and pulang nanti jangan lupa makan yang enak ya, yang sus, minum air putih yang cukup. Dan kita ketemu lagi besok. And bye-bye.

0: Siapa nih yang suka kebiasaan ngechat temen, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham, bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Agnes dari Ubaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Baby Monster Forever. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.

0: DJ FM, the ultimate youngsters radio. DJ, puterin dong.
1: Hai, aku Sukma dari Ilmu Komunikasi Untak Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Ziva Magnolia Abadi. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir. Mm-hmm.

Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Ryan Gosling jadi Ghost Rider. Yes, Ryan Gosling gabung sama Marvel Cinematic Universe sebagai pemeran baru Ghost Rider nih yang stars. Film solo MCU yang bakal disutradarai sama Shawn Levy dan dijadwalin rilis di tahun 2028. Announcement ini disampaikan langsung sama bos Marvel Studios, Kevin Feige, di San Diego Comic Con. Gosling juga datang dan naik ke atas panggung, nyapa penonton yang jujur terkaget-kaget banget.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum? Yang dance velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi yang bukan kamu banget. Gak perlu sibuk sama omongan orang kalau kamu gak update soal media sosial. Yang penting, kamu sekarang sibuk dan fokus buat update diri aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: Hai Youngsters, aku Febri dari UNESA. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Raisa yang judulnya Terserah. Puterinnya di JFM, makasih.
4: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: puterin dong.
1: DJ puterin dong lagunya Sal Priyadi, judulnya ada titik-titik di ujung doa, dari aku Sisil yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
0: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fix sih, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja, youngsters. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya, simpelnya dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.
1: Kenalin aku, Ice dari UKWMS. Tolong dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, Gracie Abrams, yang judulnya That's So True. Thanks a lot, DJ FM.
2: Okay deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: DJ FM, DJ FM, DJ FM.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai DJ FM, mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, judulnya Too Sweet by Hozier. Terima kasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Mulai 8 Juni kemarin, kamu udah coba sesuatu yang baru di Instagram belum nih, youngsters? Yaitu Reorder Grid. Ini adalah fitur baru Instagram yang udah di-request sama banyak orang dari lama, youngsters. Yaitu fitur yang memungkinkan penggunanya bisa mengatur ulang susunan postingan feed secara bebas. Jadi feed itu udah nggak lagi terikat dari urutan kronologi waktu uploadnya. Coba deh, youngsters, kali aja feed kamu lebih estetik.
0: DJ Highlight by DJ FM.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, nama aku Sabina dari Kota Banjarmasin. Aku kuliah di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Kim feat Marion Jola, judulnya Magnet. Thank you DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, Yasers?
3: Oke, gimana sih akhirnya menemukan red flag dalam hubungan yang dimaksud sama Kak Ara ini?
4: Jadi mungkin langsung aja tanpa aku tutup-tutupin.
3: Oke.
4: Okay. Ya, khususnya adalah yang sering terjadi di kota-kota besar.
3: Oh wow, ini no sensor ya, ini berarti ceritanya ya.
4: No sensor aja,
3: oke.
4: Okay. Ya, mungkin kalau misalkan terhitung jari, mungkin ini udah yang ketiga kalinya aku mengalami.
3: Berapa lama berarti dalam hubungan ini udah berapa lama?
4: Jadi aku pacaran sekarang kurang lebih udah 3 tahun. Nah,
3: selama 3 tahun 3 kali ini
4: eventnya. Setahun sekali minimalnya.
3: Setahun sekali. Oke, boleh diceritain mungkin ke arah gimana?
4: Mungkin yang terakhir aja kali ya.
3: Oh, boleh.
4: Membekas banget. Sebenarnya dibilang membekas tuh lebih ke karena udah muak gitu kan, Kak.
3: Udah
4: ketiga kalinya.
3: Udah capek ya sebenarnya.
4: Udah capek.
3: Iya. Oke.
4: Ya gimana ya, selalu polanya tuh sama-sama lagi. Pas lagi berantem gitu kan, lagi berantem, akhirnya nyari pelampiasan lah ke orang lain gitu. Yang rasanya lebih cocok, lebih ngerti gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, Yasters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, Yasters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Through Radio Jati. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Carut marut perparkiran masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di sejumlah daerah. Praktik parkir ilegal masih dijumpai di berbagai lokasi, dari lahan tempat usaha hingga pusat-pusat keramaian. Aris, warga Surabaya, mengaku masih ada juru parkir yang kode krisnya tidak sesuai ketentuan.
2: Menurut saya sih kalau parkir sudah menggunakan digital atau pakai kris itu ya bagus lah. Artinya kita nggak bingung cari uang receh atau nunggu kembaliannya. Dan lebih simpel lah, nggak terlalu ribet. Yang penting lokasi di sekitar itu sinyalnya cukup kuat. Nah ini yang kemarin saya juga pernah melakukan pembayaran. Cuman waktu bayar kris kok atas namanya itu atas nama pribadi, bukan atas nama instansi seperti Pemkot Surabaya. Nah ini kan kayaknya masuk kantong pribadi juga. Khawatirnya ada jukir-jukir liar gitu. Itu juga harus diterapkan. Digital itu lebih bagus lah daripada pakai karcis. Pembayarannya nominalnya sudah pasti, kalau misalkan 2.000 ya 2.000 gitu, tapi kalau ada misalkan yang 3.000 atau 5.000, ah itu berarti kan terlihat melanggar aturan. Nah, biasanya kalau instansi pasti nilainya sama, nggak mungkin berbeda gitu.
1: Apakah hal ini juga dialami warga daerah lain? Irawan, warga Sidoarjo, mengeluhkan maraknya penggunaan karcis parkir buatan sendiri. Tak hanya itu, para pemilik kendaraan juga sering kali membayar ganda. Saat memarkir kendaraan pada siang hari, sudah membayar tarif parkir. Tapi, di sore harinya saat hendak mengambil kendaraan, Irawan kembali dimintai uang oleh juru parkir yang berbeda.
3: Banyak mas, contohnya di pusat-pusat perkotaan itu, kayak di tempat-tempat yang rame. Kita juga sering menemuin parkir yang kita harus bayar dobel. Semisal dari pagi sampai siang kita bayar, dari siang sampai malamnya pun bayar di dua orang yang berbeda di satu tempat yang sama. Kalau normalnya sih Sidoarjo biasanya 2.000 mas, cuma kan kadang karena parkir liar kita kadang bayarnya 4.000, kadang bahkan lebih sampai 5.000 dengan karcis yang nggak sesuai. Seperti karcis yang dibikin sendiri mas, kayak karcis yang terbuat dari karton yang tulisannya pun diisi sendiri sama tukang parkirnya.
1: Untuk mengatasi persoalan ini, pengamat sosial Sugeng Haryanto memberi catatan kepada para pemangku kebijakan serta bagaimana semestinya masyarakat menyikapinya.
4: Satu, tata kelola perparkiran itu harus lebih disempurnakan gitu ya, ditata ulang gitu. Dua, pemerintah kota harus menyediakan gedung parkir untuk publik sehingga publik bisa memanfaatkan secara aman dan nyaman. Dan yang ketiga, yang penting juga penegakan aturannya seperti apa ya diberlakukan di masyarakat melalui tata kelola yang baik. Itu jangan sampai muncul satu, preman, yang kedua begging, yang ketiga jukir liar. Jangan sampai terjadi hubungan patron klien yang sifatnya ilegal. Masyarakat seringkali dalam posisi lemah ya, apalagi misalnya perempuan atau orang-orang tua. Jadi begitu ditarik tarif parkir yang melebihi ketentuan misalnya, ya tidak berani protes. Tetapi bagi yang punya keberanian ya tentu bisa melakukan resistensi. Untung sekarang ini ada media sosial sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat itu bisa disampaikan langsung. Coba zaman dulu masyarakat yang dirugikan gitu.
1: Digitalisasi pembayaran parkir menjadi salah satu opsi baik menuju tata kelola modern dan transparan. Namun, hal itu perlu komitmen pengawasan yang ketat dan konsisten, serta partisipasi aktif warga masyarakat. Harapannya, tentu saja terwujudnya sistem parkir yang tertib dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio

0: Yeah, puterin dong.
1: Hai youngsters, aku Feve dari Ketintang. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari NCT Wish, judulnya Pop Pop. Puterin ya DJ FM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: New release on VGR.

0: Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Raihan dari Surabaya. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Justin Bieber, judulnya This Is, puterinnya DJ FM. Thank you.
1: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Mulai 8 Juni kemarin, kamu udah coba sesuatu yang baru di Instagram belum nih, youngsters? Yaitu Reorder Grid. Ini adalah fitur baru Instagram yang udah di-request sama banyak orang dari lama, youngsters. Yaitu fitur yang memungkinkan penggunanya bisa mengatur ulang susunan postingan feed secara bebas. Jadi feed itu udah nggak lagi terikat dari urutan kronologi waktu uploadnya. Coba deh, youngsters, kali aja feed kamu lebih estetik.
0: DJ Highlight by DJ FM.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, nama aku Sabina dari Kota Banjarmasin. Aku kuliah di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Kim Fit Marion Jolam, judulnya Magnet. Thank you DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Eh, kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: Hai, aku Yoga dari Kota Mojokerto. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku dengan judul lagu Satu Bulan dari Bernadia. Makasih DJ FM.
4: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Yelsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Yelsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Kera dari Sekolah Sinchong, DJ FM. Mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu Toxic Till The End by Rose. Puterin ya. Makasih DJ FM.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: You really. On DJ Alex.

0: Hai Youngster, aku Rohma dari Gunung Sari. Mau dong puterin lagu yang on repeat dari playlist aku. Judul lagunya Mona Lisa dari J-Hope. Puterin ya di JFM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: puterin dong.
1: Hai, aku Andrian dari Surabaya Selatan. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Femi Lovato, judulnya Fresh. Puterin ya di CFM, thank you.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Produser film Peaky Blinders, Steve Knight, juga bakal ngeproduserin film dokumenter Oasis yang bakal tayang di bioskop 11 September 2026. Film ini sendiri bakal menampilkan momen-momen behind the scene tour reuni Oasis Live 25, termasuk wawancara pertama setelah 25 tahun terakhir Gallagher Brothers. Setelah tayang di bioskop, film dokumenter Oasis ini juga bakal tayang di Disney Plus.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksirgi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Ultimate Youngsters Radio. Well, well, well, Youngsters, hari ini kita seru-seruan yuk sini. Mending kamu gabungan dulu aja. Chat ke nomor WhatsApp di 081-888-0948 ataupun lewat DM Instagram @DJFMSurabaya. Biar kamu gak ketinggalan. Kira-kira hari ini nih Kiki bakal kasih kamu update soal apa. Berarti harus stay tune juga ya. Dengerin DJ FM boleh lewat radio konvensional di frekuensi 94,8 FM, boleh juga di www.djfm.co.id ataupun buruan deh kamu download tuh aplikasi On Ears karena udah available di App Store, di Play Store juga ada. Jadi no worries lah ya. Kamu mau dengerinnya kapan? Di mana? Bersama siapa? Udah, aman aja udah.

gimana nih Ariana Grande sama Ricky Alvarez? Kemarin kan di panggung Eternal Sunshine 2026, Ariana udah sampai ngeganti lirik dari lagu Seven Ring. No, he still got my back. Lah, tapi tiba-tiba ngeluarin statement. Kita lagi ada di hubungan.

casual aja casual. Berteman baik kita. Meskipun mungkin dulu sempat ada history-history gak cocoknya. Sempat ada drama-drama. Kayaknya kita gak bisa lanjut dulu deh. Lah, sekarang malah berlagak situationship Ariana Grande. Kata Kiki nih, kurang-kurangin bergaul sama Gen Z. Emang mereka tuh suka gitu, kasih label-label untuk hubungan yang sebenarnya gak jelas aja. Padahal gak ada tuh di KBBI istilah-istilah begitu Ariana Grande. Aduh, takut deh nanti nih kalau misalnya Ariana Grande terlalu mengikuti standar TikTok. Jadinya apa?

Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Hansers, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. New Willy.

gitu ya youngster. Sekarang kalau buka social media tuh mixed feelings. Antara yang bisa ketawa nih sampai geleng-geleng sendiri karena lihat komenan netizen yang ada aja tingkahnya, atau bahkan kadang tiba-tiba ada momennya nangis bombay. Sedih lihat video hewan. Kadang juga lihat video orang tua atau apalah itu namanya yang seterusnya. Tapi ada juga perasaan tuh dimainkan ketika nih kesel banget ada berita-berita yang ternyata setelah dicari tahu sumbernya, dibaca captionnya, kok ya prank. Ini nih, aku baru saja mengalaminya yang seters ya. Masa tadi tuh ada fanmade poster gitu yang bilang kalau Justin Bieber katanya bakal beneran ngadain tour lagi, dan Indonesia jadi salah satu negara yang katanya bakal dikunjungi. Idi, sebel banget. Karena sebagai Beliebers yang juga idolanya nih lagi naik-naiknya, lagi mau untuk manggung-manggung lagi tuh, ada sedikit harapan itu. Tapi ya udahlah ya, kita doain semoga Justin Bieber sehat-sehat dulu aja, bahagia selalu, biar ntar nih ketika emang udah rezekinya mood si doi buat tampil ya kan, kita juga terhibur gitu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Pertanggal 29 Desember 2025, restoran, kafe, hotel, swalayan, tempat hiburan, transportasi, dan semua ruang publik udah gak bisa nyetel musik sembarangan. Ini karena akhirnya ada peraturan tertulis yang resmi mengatur urusan royalti hak cipta lagu dan musik di Indonesia. Musik udah gak bisa lagi dijadiin pemanis gratis untuk bisnis. Sesuai peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021, kalau lagu dipakai dengan sengaja untuk narik pelanggan, bangun suasana, atau bikin orang betah berlama-lama dalam konteks komersial, berarti ada biaya yang harus dibayar.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano.

0: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: 94,8 JFM, Yang Youngsters Radio.

Bentar, Youngsters. Karena kali ini bakal ada kabar yang bahagia, atau lebih tepatnya bahagia banget. Karena kalau kamu ingat ada salah satu film animasi yang namanya Jumbo, sempat viral dong. Penontonnya juga super duper banyak. Belum lagi sempat tayang juga nih di Korea, ya kan? Ternyata bakal ada versi sequelnya dong. Dan ternyata ini bukan cuma rumor ya, yang semalam udah dikonfirmasi langsung sama produsernya, alias Angga Dwi Mas Sasongko, yang bilang kalau Jumbo 2 itu udah resmi masuk tahap development. Tuh, excited banget sih. Karena kan untuk pembuatan yang pertama aja lama banget ya. Tapi worth it gitu. Maksudnya bagusnya juga bagus banget. Nah, kira-kira yang kali ini bakal tayang kapan? Dan cerita kelanjutan dari keseruan petualangan Jumbo dan kawan-kawan nih kayak gimana ya, Youngsters?

0: fast forward.
1: DJ Highlight dengan membawa tumbler ke beberapa venue, acara, dan ruang publik. Gak sedikit juga netizen yang ngerasa aturan ini malah bikin bingung. Udah disuruh peduli lingkungan, tapi pas bawa tumbler malah dilarang. Sampai sekarang, aturan larangan bawa tumbler ini masih jadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ada yang setuju demi keamanan, tapi banyak juga yang berharap ada solusi tengah. Biar tetap aman, tapi juga ramah lingkungan. Kalau menurut kamu, gimana nih youngsters? Tim keamanan atau tim tumbler?
2: DJ Highlight.
3: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lutesha, Didik Nini Towok, dan juga Sal Priadi ini ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sounds so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

hal mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: Sal, best banget. Kritik sosial, tapi bisa banget dibungkus sepuitis dan sedark ini.
1: Atau mau menurut untuk cahaya raga abadi. Ultimate Soul Train.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: New release. On BTS. Derulah.

0: udah nonton Toy Story 5, youngsters?
1: Waduh, berarti kamu jadi salah satu penyumbang dong dari 18,3 triliun rupiah yang dihasilin film ini. Yang sekaligus juga menandailah akhirnya film Toy Story 5 sebagai film terlaris tahun ini setelah kurang lebih ya ada kali ya setengah tahun lebih sedikit berjalan. Dan youngsters, rumor-rumornya sih hampir aja menyusul Toy Story 4. Nah, kira-kira nih, berdasarkan review dari Toy Story 4 yang udah sebagus itu, yang sudah semengharukan itu, film yang satu ini bakal bisa nyusul aja atau menembus jauh dan melampauinya.

0: Film horor Obsession meraih untung gila-gilaan nih ya Stars. Setelah tayang di bioskop selama 2 bulan terakhir, film itu meraih box office dimana kalau dikalkulasiin pendapatannya itu bisa jadi 537 kali lipat dari biaya produksinya. Karena film yang ditulis dan digarap sekaligus sama Cory Barker ini memperoleh pendapatan secara global sebesar 403 juta US dollar dari budget produksi yang hanya 750 ribu US dollar. Siapa coba yang udah nonton filmnya?
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day youngsters?
3: Cerita horor apa tuh?
4: Cerita horor tentang Mbak Kunti. Jadi dulu waktu aku mondok, itu ada kakak kelas aku cerita. Waktu jaga malam, itu kan temannya tidur nih kak. Sama dia ditinggal ngaji di depan asramanya itu. Selesailah ngaji, dia mau ikut tidur nih. Ikut tidur sama kayak temannya tadi.
3: Si kakak kelas itu ya.
4: Ditaruhlah Qurannya. Nah, ketika dia mau tidur, tiba-tiba dari jendela atas dia duduk itu, itu kan jendelanya itu ditutup sama kertas kado tuh kak. Biar ruangan dalamnya tuh gak kelihatan dari luar gitu. Nah, tiba-tiba kertas kadonya kekupas sendiri gitu kak.
3: Melipat gitu kak. Kayak ada yang nyobek gitu.
4: Iya, ada yang nyobek dari dalam. Padahal tahu sendiri itu ruangannya ditutup, gak ada dikunci malah, bukan cuma ditutup.
3: Ih, suara apa itu tadi?
4: Nah, kan.
3: Suara apa? Fuh, kamu denger gak sih kayak ada suara kertas gitu, Fuh?
4: Gak ada tuh, Kak.
3: Ada, serius, beneran. Ya gak sih?
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway." Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce. Selain itu, juga dari liriknya, I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry. Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn a dance

0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

males-malesan. Apalagi ini kan hari-hari menjelang weekend ya, youngsters. Tapi perasaan itu tuh berubah jadi sungkan ketika di timeline sosial media aku lewat nih ya, satu aktris yang bahkan sekarang udah dinobatkan jadi salah satu perempuan paling cantik, Anne Hathaway, youngsters. Di usianya 43 tahun ini lagi ada 5 project film sekaligus yang lagi jalan gitu ya. Ada The Devil's Wear Prada 2, ada The Odyssey, ada juga Mother Mary, The End of Oak Street, dan juga Variety. Jujur, di situ aku ngerasa guilty banget. So, I think it's just a little reminder aja yang terus buat kamu supaya tetap semangat, tetap happy terus sampai akhir ya. Mumpung Kiki juga nemenin kamu sampai jam 6 sore nanti.

Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Rika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM Ultimate Youngsters Radio.
3: New release on DJM.

lah, kita udah seru-seruan selama kurang lebih 3 jam Youngsters hari ini. Tenang aja, besok ya kita lanjutkan lagi di program dan jam yang sama. Meanwhile, biar kamu ditemenin dulu sama lagu-lagu di DJ FM Surabaya. Pastikan kamu stay tune terus di 94.8 FM atau di www.djfm.co.id. Dan pastinya juga sudah bisa kamu download di App Store maupun di Play Store. Aplikasi On Air siap nemenin kamu dimanapun dan kapanpun. Dilanjut juga nanti jam 8 sampai jam 10 malam barengan sama DJ Febi lewat lagu-lagu Jepang Korea favoritnya kamu Youngsters. So, I think it's time for me to sign in out. See you and also, bye-bye!

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

0: Youngsters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: New release on DJ Ambesir.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Yang baru aja bikin miris warga Surabaya adalah kasus korupsi ex-dirut kebun binatang Surabaya, Khairul Anwar. Di mana ex-dirut KBS ini diduga mengorupsi dana pengelolaan operasional mencapai 10,2 miliar rupiah. Yang tindakan ini ngebuat pengadaan pakan dan fasilitas konservasi di kebun binatang Surabaya jadi turun drastis kualitasnya ya, Stars. Jadi jangan heran kalau mungkin kamu lagi jalan-jalan ke kebun binatang Surabaya, terus lihat satwa di sana pada kurus-kurus ya. Karena uang buat makan mereka dipakai untuk kepentingan pribadi dan si tersangka kasih laporan anggaran fiktif ke kantor pusat. Miris banget kan?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

gila deh ya. Di jalurnya dia masih lampu merah juga. Eh, nyelonong aja. Kalau ditabrak, katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang nggak boleh ditiru nih. Ngelanggar traffic light, tapi nyantai banget nyetir.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih Yelsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada makeup loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada makeup. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa makeup. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: ultimate on track.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kurang lengkap kalau belum ngebahas original soundtrack dari film garapan Vregas Banuteja di The Ultimate Soundtrack. So, let's go! Kita bahas OST dari film Para Perasok. Kali ini, Maudy Ayunda dipercaya buat isi soundtracknya lewat lagu berjudul Aku Yang

Dan gak cuma itu, Maudy juga ikut terlibat sebagai salah satu karakter di film ini. Nah, menariknya nih Youngsters, ide lagu ini ternyata muncul ketika proses syuting lagi berlangsung karena dia ngerasa cerita dan atmosfer filmnya kuat banget. Lirik lagunya seakan-akan keluar dari isi kepala karakter Bayu yang diperanin Angga Yunanda, yang kelihatan kuat tapi sebenarnya sosok yang rapuh dan haus akan pembuktian tapi juga mendambakan cinta. Dan ini kerasa banget di part lagu, "Aku hanya ingin jadi seperti yang engkau cari," mampu membuatmu melayang tinggi kayak seseorang yang lagi berusaha untuk jadi apa yang diinginkan oleh orang lain.

Bahkan setelah proses syuting selesai, Maudy langsung ngembangin lagu ini bareng produser Lava Pratomo setelah nonton versi awal filmnya. Makanya, lagu ini gak cuma jadi soundtrack, tapi juga bantu ngehidupin emosi di para perasuk.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Kanye West is really come to Indonesia. Yes, Ye emang udah ngomongin beberapa negara dan kota buat dia datengin di Ye Live Concert Tour 2026 kayak Madrid, New Orleans, dan Chicago. Terus muncullah Indonesia salah satu negara di listnya itu yang stars, dimana dia bakal manggung di 24 Oktober di Jakarta. Kabarnya Ye bakal ngehadirin Giant Globe Stage. Harga tiketnya sendiri mulai 1,9 juta sampai 9 jutaan. Gimana? Udah masukin Ye buat jadi list yang kamu tonton di tahun ini?
1: DJ Highlight
0: by DJ FM.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Harley, mungkin sebelumnya nih, youngsters kan belum tahu siapa sih Harley ini. Boleh tipis-tipis cerita lah ya tentang Harley sendiri. Adalah sosok yang terbilang inspiratif karena konten-kontennya yang menanam mangrove ini tadi. Kenapa tertarik untuk menanam mangrove itu sendiri? Sambil kenalan, Harley ini kalau boleh tahu usianya berapa sekarang?
4: 13 tahun.
3: 13 tahun, waduh. Berarti kelas berapa tuh, Harley?
4: Kelas 2 SMP.
3: Wah. Gimana? Awal kecintaannya sama mangrove, kok punya gerakan menanam mangrove nih, gimana? Ceritain dong.
4: Jadi semuanya berawal dari saat saya sering melihat berita tentang berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Saya membaca di media sosial bahwa luasan hutan di Indonesia semakin berkurang. Di sana saya berpikir apa yang bisa saya lakukan.
3: Oke.
4: Dari situ saya belajar bahwa mangrove bisa menjadi benteng alami yang sangat penting untuk menjaga dari berbagai bencana.
3: Oh.
4: Itu mangrove bisa menyerap karbon dioksida 4-5 kali lebih banyak dari tanaman lainnya.
3: Wow. Ini berarti dari Harley sendiri sudah menanam 28.000 mangrove?
4: Iya.
3: Wow, keren sekali. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan juga ya, youngsters ya, mengenai beberapa manfaat dari tanaman mangrove ini sendiri, yang akhirnya menggerakkan seorang Harley juga untuk menanam atau memulai gerakan menanam mangrove ini sendiri. Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yang Youngsters Radio.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yosters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Seniman Indonesia at rising67.studio ternyata jadi sosok di balik font art judul lagu Ariana Grande Hate That I Made You Love Me. Bangga banget gak tuh yang stars, karena anak bangsa bisa tampil di proyek musisi kelas dunia. Dan it's gak cuma font art aja, aset ilustrasi yang ada di lirik video lagu Ariana Grande ini juga hasil karyanya loh.
0: DJ Highlight by DJ

0: Widih, sekarang apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis, tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yesters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, careless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah harus 100% yakin ya, jangan karena alasan udah lama pacaran lah atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

0: DJ Highlight by DJ FM. Taylor Swift bakal muncul di Toy Story 5. Bukan buat isi suara karakternya, tapi isi original soundtracknya. Jadi Taylor Swift bakal isi original soundtrack Toy Story 5 lewat single berjudul I Knew It. Dan lagu ini dijadwalin rilis pada 5 Juni 2026 ya Stars. Kabar ini di-share langsung sama Taylor Swift lewat akun Instagramnya.
1: DJ Highlight by DJ

Day for me di Ultimate Yelsters Radio. Anyong Yelsters, balik lagi sama Vivi tentunya DJ K-pop di hari Kamis yang manis ini Yelsters. Seperti biasa udah siap belum nih buat dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu? Kasih tahu Vivi sekarang juga, drop playlist kamu di WhatsApp dan Instagram kita @djfl Surabaya.

0: 그 빵 거래야 파퍼리모.
1: 그게 2009년생.
0: 맞아요. 나 너무 인포터 분위기 빵 거래. 네가 이런 지게 보고 아재.

0: Make it fun.
1: Day for my age, the Ultimate Youngsters Radio. Yes, ice cream dari si Yeonjun Youngstar sudah ngebuka malam hari ini bersama 80s Bad. Nah, dua lagu yang tentunya sudah ngebuat kita berenergi lagi ya malam hari ini Youngsters, meskipun ini semakin akhir bulan ini semakin kerasa gitu kan ya Youngsters. Gimana? Sudah minum biar gak kering gitu kan ya nih rasanya ya Youngsters. Ya udah deh, gak apa-apa. Pokoknya hari ini gimana perasaan kamu Youngsters di tengah-tengah terombang-ambing akhir bulan ini? Semoga harapannya tetap happy kill ya. Malam hari ini pokoknya sama Vivi sampai jam 10 malam buat happy-happy terus ya. Buat kamu yang suka banget dengerin lagu Jepang Korea favoritnya kamu, langsung kasih tahu Vivi sekarang juga lewat Instagram kita di @djfalsurabaya. Ada question box di situ yang sudah menunggu Youngsters, tinggal tulis di situ ya nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu, atau bisa banget tuh lewat WhatsApp di 081-888-0948. Semangat ya Youngsters, meskipun tinggal sehari lagi ya, sudah benar-benar di akhir bulan 31 ya, habis itu berubahlah menjadi awal Agustus ya Youngsters. Gimana nih rate-nya di bulan Juli ini? Semoga banyak hal-hal baik ya yang kamu terima Youngsters, meskipun masih jauh ya jauh dari harapan mungkin. Tetap harus semangat Youngsters ya. So malam hari ini bakal ada banyak banget cerita seru dari kabar terbaru yang tentunya kamu tunggu-tunggu dari K-pop maupun J-pop, dan hal-hal menarik yang bisa kita ulik dari Jepang dan Korea. Kira-kira bakal ngebahas apa aja? So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 94.8, atau kamu bisa banget tinggal klik aja website kita di www.djfm.co.id, atau tinggal download aplikasi streaming on ears yang ada di Play Store dan App Store kamu. Jadi bisa dengerin dimanapun dan kapanpun kamu berada. Jangan kemana-mana, Youngsters.

0: Young Adult Youngsters Young Street Radio. 104.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Hari Sabtu di rumah aja, bosen gak sih? Gimana kalau ketemuan yuk sama DJ FM Squad di Piknik Nostalgia? Kolaborasi seru dari Pit Fest dan Ultras Gresik. Catat tanggalnya, Sabtu ini ya, Stars, 1 Agustus 2026 di Pit Stop Kopi KIG. Mulai open gate dari jam 6 sore ya. Bakal ada special performance dari Kopral Kobong dan DJ Smith. Ada juga live podcast sampai jersey exhibition. Rugi sih gak mampir, apalagi kamu penggemar bola. Ajak yuk teman kamu sebanyak-banyaknya dan kita jumpa di Piknik Nostalgia. This event supported by DJ FM Surabaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

Masih di Tonel Sofibi di 94,8 DJ FL Surabaya. Yes, Young Stars, barusan aja ada lagu dari Bang Tan, Normal, sudah ngebuka hari ini juga. Ini tandanya ada info yang tentunya ya berhubungan dengan Bang Tan ya, Young Stars. Karena kemarin lagi rame banget ada postingan ya dari si RM nih, Young Stars. Ketujuh member Bang Tan ya, ada si RM, Jin Suga, J-Hope, Jimin V, dan Jungkook. Ini kompak banget buat ngumumin kalau mereka tuh memutuskan gak mengajukan karya mereka ke ajang Grammy Award ke-69 tahun ini. Dan pengumuman ini disampaikan lewat Instagram story masing-masing member dan langsung jadi perbincangan hangat di kalangan penggemar. Karena alasan paling menarik gitu kan ya, Young Stars, di balik keputusan mereka ini tuh, mereka tuh bilang sebenarnya musik itu harus dinikmati dan dicintai apa adanya tanpa harus dipisahkan berdasarkan bahasa ataupun wilayah. Dan pernyataan ini dianggap banyak banget sama penggemar ya sebagai bentuk sikap mereka terhadap sistem penghargaan internasional yang masih sering banget tuh ngelompokin karya-karya berdasarkan asal negaranya. Apalagi nih Grammy baru aja nambahin kategori Best Asian Pop Music Perform. Ya meski gitu, Bang Tan gak secara langsung nyebut Grammy ya di pernyataannya. Dan mereka menekankan bahwa musik adalah bahasa yang universal dan bisa banget buat dinikmati siapa aja, Young Stars. Dan karena ini menjadi sebuah kabar yang tentunya hangat gitu kan ya, Young Stars, ini keputusan dari Bang Tan ini tuh udah dapat tanggapan dari CEO Recording Academy, Harvey, Young Stars. Dan lewat pernyataan resminya, dia tuh bilang kalau sebenarnya sedih sih ngedengerin keputusan Bang Tan. Dan mereka kan memutuskan untuk gak berpartisipasi ya di Grammy tahun ini. Tapi dia bilang kalau dia tuh menghormati sebenarnya pilihan yang diambil sama ketujuh member. Tapi dia juga ngasih alasan nih, Young Stars. Kategori baru itu yang Best Asian Pop Music itu dibuat bukan untuk memisahkan atau ngebatasi musisi Asia, tapi buat ngasih dukungan, ruang apresiasi ke perkembangan musik pop Asia di panggung dunia gitu. Jadi menurut dia tuh semakin banyak kategori, berarti semakin banyak tuh karya-karya yang bisa mendapatkan pengakuan. Dan dia juga ngelurusin satu hal yang menurutnya banyak banget disalahpahami ya di publik, dimasak, digoreng nih, Young Stars. Dia tuh bilang kalau artis yang ngirimin karya ke kategori Asian Pop ini tuh bisa didaftarin dan dipertimbang kategori utama kayak Album of the Year, Record of the Year, sampai Song of the Year, Young Stars. Jadi kedua kategori itu gak saling meniadakan. Ini benar-benar banyak spekulasi ya, ada pro kontranya, Young Stars. So pokoknya sebagian penggemar juga mengapresiasi penjelasan itu, dan sementara yang lain juga tetap nilai bahwa musik itu seharusnya gak perlu dipisahin, tetap jadi satu, gak usah dipisah-pisahin berdasarkan wilayah ataupun bahasa gitu. Jadi ini menjadi hal baru ya, Young Stars, di tahun ini. Ya semoga aja ada saling menghargai ya mereka. Yang si CEO-nya juga bilang ini menjadi keputusan yang tentunya dihargai, dihormati juga. Ini menjadi pilihan juga dari ketujuh member. Dan para ketujuh member Bang Tan juga sebenarnya juga bilang kalau, menegaskan kalau musik itu sebenarnya adalah bisa dibilang bahasa yang universal, bisa dinikmati oleh semuanya. Dan sekarang waktunya kamu juga, Young Stars, untuk menikmati Jepang Korea favoritnya kamu, yang bisa banget tuh kamu request sekarang juga lewat WhatsApp di 081-888-0948. Kayak si Kak Laila yang sudah absen hari ini, langsung bilang Ride or Die Cafe. Oke, ditungguin ya. Ada juga dari si Raynon, sudah request lagunya Reiko. Ada si Aki yang mau dengerin lagunya TXT, Stay With You. Ada Kanara juga yang hari ini merekomendasikan opening Black Church, Young Stars. Ini tuh tentang anak cowok yang fisiknya kuat gitu, dan

bisa dibilang kayak kucing gitu ya. Karena langsung ketusuk dan akhirnya hidup lagi gitu ya All Stars. Nah ini nanti Feby bakal cekin dulu opening Black Torch ini, lagunya ya Kanara. Terus ada juga dari si Fabian yang tumben-tumbenan hari ini request lagu di Jepangan ya, mau dengerin lagunya si Shizuku Asaka, nanti Feby bakal puterin. Ada juga dari si Ayane mau dengerin Walking Night-nya si Shizuka Izigami dan Kak Farhan setiap hari Kamis seperti biasa Kotoko Resemblance Meetings. Satu-satu semuanya bakal Feby putar ya Star. So yang belum drop playlistnya langsung aja cek Instagram kita di @djfmsurabaya.

0: Young Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.

0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
1: Ambeien wasir, minum ambesir.
2: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya relax. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh, kayak habis recharge baterai.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan

Yes, good tourism Lemidi. Requestan dari Kak Farhaniasters udah Feby putarin. Sekarang giliran kamu yang bisa banget buat request lagu Jepang Koreanya favoritnya kamu, Youngsters. Langsung aja kasih tahu Feby lewat Instagram kita di @djfmsurabaya. Di WhatsApp ada yang baru saja gabungan. Ada si Lacha yang menyapa aku nih, lagunya dari Anwo yang You and I Adang ya, udah Feby puterin. Terus kita beralih di Instagram kita @djfmsurabaya. Jadi buat kamu Youngsters yang masih bingung mau dengerin lagu Jepang Korea apa dan gimana sih Feb kalau misalnya mau request, nah gampang Youngsters, kamu tinggal buka aja story terbaru kita @djfmsurabaya. Ada question box di situ, kamu tinggal tulis deh nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Seperti biasa ya, dua-dua bestie kita Youngsters yang sudah bergabung hari ini. Mau dengerin lagunya Be First Missing. Terus ada juga dari R&S Lovely, Chai Chai. Ada juga dari Deko Desho. Ada si Tama. Mau dengerin lagunya Number I, Back Life Youngsters. King Mei, Tomoru, Kaitono. Mau dengerin lagunya King and Prince yang Walk for Lily. Dilanjut juga nih ada Sina 614, mau dengerin lagunya Fujikaze yang Michi Teyuku. Ada si Lisa Kaze juga samaan, Michi Teyuku. Eh Lisa Kaze, kamu gimana kabarnya? Lama banget nih tidak bergabung ya. Ada si Only juga menyapa aku hari ini, mau dengerin lagunya NCT U From Home. Ada juga dari si Go Mi Gang, mau dengerin

0: lagunya Sakura Zakano Body Fold, ada si Anko juga sama yang star. Satu-satunya dari NCT U, dari King and Prince, dari juga Sakura Zaka, Fujikaze, Number I, BE:FIRST, satu-satu bakal Feby masukin ke playlist hari Kamis manis ini. So, buat kamu gak boleh kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam di 94.8 DJ FM Surabaya.
1: たまごじゃないよ。たまご。全然たまごじゃない。
2: たまご。

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum? Yang dance velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi

0: Hitabesu. Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. Cikembuto, Cikeples, Imida.
1: Masih ditemenin Sofibi di 94,8 di JFM Surabaya. Ya, start fakta menarik nih tentang salah satu drama yang paling legend sepanjang masa, ada Tokyo Love Story. Ya, start. Ini adalah drama yang lagi-lagi tayangnya udah dari tahun 90-an ya, tepatnya di tahun 1991, dan ini ternyata mencatat sejarah televisi Jepang karena episode terakhirnya itu berhasil meraih rating besar Yelstar sebesar 32,3% di wilayah Kanto. Nah, buat gambaran nih, di Jepang saat ini tuh drama prime time itu memperoleh rating sekitar 10-15% aja udah dianggap sukses Yelstar. Kalau 20% termasuk luar biasa, apalagi di atas angka 30%, berarti ini drama benar-benar sangat langka dan biasanya disebut sebagai fenomena nasional, ya stars. Ini jadi kesuksesan yang luar biasa ya buat Tokyo Love Story. Bukan cuma populer waktu penayangannya aja, tapi jadi drama yang mengubah standar serial romantis di Jepang. Ya, ceritanya tuh tentang kisah cinta antara Akana Rika dan Kenji Nagao yang stars yang berhasil membuat jutaan penonton ikut larut ya dalam emosi sampai menantikan episode terakhirnya. Bahkan sampai sekarang lokasi syuting dari drama ini stasiun-stasiun itu ya, terutama di prefektur Ehime, itu sering banget didatangi sama wisatawan buat ya ngefoto-ngefoto sambil merasakan vibes-nya gimana sih jadi para aktor dan aktris itu di situ. Menariknya lagi ya stars, drama ini dianggap salah satu drama yang ngebuka jalan bagi tren Japanese romance drama atau J-drama yang kemudian dikenal luas sampai di semua negara yang ada di Asia terutama. Jadi meskipun usianya udah lebih dari 3 dekade ya, drama ini bisa dikenang, bisa tetap jadi salah satu karya yang paling berpengaruh dalam sejarah televisi Jepang.

0: Young Medal Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM di Almed Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang youngsters, Kiki Pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi ya, Stars, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh ya, Stars.

Masih di temenin Sofi di 94,8 di CFM Surabaya. Yes, karena hari ini diperingati Hari Best Friend ya, Yellstars. Jadi buat kamu semua sahabat-sahabat nih, Yellstars, dimanapun kamu berada nih ya, selamat Hari Sahabat. Semoga sahabat-sahabat kamu semua, Yellstars, tetap menjadi sahabat atau teman baik yang bisa saling support gitu kan ya, tanpa menjatuhkan dan tentunya ngasih hal-hal yang positif dan selalu ada dalam suka dan duka tentunya. Nah, kalau ngomongin tentang sahabat gitu kan ya, di Korea Selatan nih, Yellstars, kita pernah bahas yang namanya chong, ya kan? Yang itu berarti kasih sayang yang tumbuh karena kebersamaan. Nah, karena hari ini bertepatan sama Hari Persahabatan Internasional, jadi chong itu kan bukan berarti cinta romantis, tapi rasa sayang, kepedulian, ikatan emosional yang tumbuh karena sering bersama dalam waktu yang lama, Yellstars. Dan di Korea, seseorang itu bisa ngerasa deket sama teman sekolah, tetangga, rekan kerja, bahkan pemilik warung langganannya, karena ada hubungan yang terbangun gitu kan ya. Dari itu, bukan karena hubungan darah, tapi banyak banget tuh momen-momen yang dilewati bersama. Nah, kalau jong adalah rasa kedekatan, dan maka persahabatan dalam bahasa Korea itu namanya wuchong, Yellstars. Nah, budaya Korea tuh memang benar-benar menghargai persahabatan yang bertahan lama. Banyak orang Korea yang tetap ngejaga hubungan mereka dari SD ya sampai SMA, sampai dewasa pun mereka tetap bareng-bareng. Jadi nggak heran kalau misalnya ada reuni sekolah atau tung changho, ini tuh masih banyak banget tradisi-tradisi yang kuat di sana, Yellstars. Jadi mereka tuh sengaja nih buat luangin waktu bareng-bareng, buat kumpul gitu kan ya, sama teman-teman, sama bahkan kalau sudah yang berkeluarga dibawa juga keluarganya, Yellstars, dan untuk mengenang masa-masa sekolah. Menariknya nih, di Korea pun ada budaya saling ngasih hadiah kecil tanpa harus nunggu ulang tahun. Jadi waktu liburan sekolah, sonmul, oleh-oleh itu, Yellstars, untuk teman-teman sebagai tanda kalau mereka tuh masih ngingat orang-orang yang ada di sekitar mereka ya. Jadi mereka tuh ngebangun yang namanya chong itu sendiri dengan mengingat teman-teman ini, Yellstars, karena kita tuh kan tumbuh bersama gitu kan ya. Jadi dalam budaya Korea, persahabatan itu bukan tentang sering ketemunya, tapi ngejaga hubungan lewat perhatian-perhatian sederhana. Mungkin itu ya jadi alasan kenapa sih banyak tuh di drakor-drakor yang nampilin persahabatan kerasa begitu anget banget ya, Yellstars, karena dinilai seperti chong dan uchong sendiri yang udah menjadi bagian kehidupan dari masyarakat Korea. Banyak juga tuh diliatin lewat variety show idol ya, Yellstars, yang tentunya kelihatan banget tuh friendship mereka, kedekatan mereka yang udah satu sama lain kenal, yang sudah bertahun-tahun untuk berlatih, tinggal bersama dan berjuang bersama. Jadi kedekatan mereka pun sering banget dijelaskan dengan satu kata, yaitu chong, Yellstars.

0: made out youngsters, young straight radio. Land 4.8 DJ FM, the ultimate youngsters radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

Gak kerasa banget ya, Star, sudah 2 jam Feby nemenin kamu di J-K-pop. Bentar lagi udah jam 10, berarti waktunya kita semua istirahat. Yes, hari ini kita udah belajar banyak hal ya, Yelstars, tentang gimana menerima sebuah perbedaan gitu kan. Jadi ada dua statement tentang ya pandangan tentang musik yang tentunya dinilai sebagai bahasa universal, dan di satu sisi dinilai sebagai ya sebuah pengelompokan ya, Yelstars, yang dimana nantinya di situ bisa lebih berkembang lagi. Tapi dengan perbedaan itu kita harus saling memahami dan tetap support ya, Yelstars. Di sisi lain juga nih, tadi kita juga mengkulik ya, Yelstars, tentang budaya Korea, tentang persahabatan yang bukan cuma tentang pertemuan, tapi tentang jong, Yelstars, yaitu rasa sayang dan kepedulian yang tumbuh karena saling menemani dalam waktu yang lama. Semoga kita semua juga punya teman-teman yang selalu hadir di saat senang maupun susah ya, Yelstars. Dan tentunya jangan lupa, kalau punya sahabat yang berarti bukan kamu, gak ada salahnya juga, Yelstars, malam ini kirim chat sederhana, bilang makasih, nomugo mappa buat sahabat kamu, sahabat aku tercinta, gitu kan ya, karena udah selalu ada di momen-momen itu, Yelstars. Kita cukupkan hari ini, dan jangan lupa untuk berterima kasih juga sama diri kamu sendiri, Yelstars, yang tentunya sudah berjuang sampai akhir bulan ini ya, tentunya gedebak-gedebuknya, happy-happynya semuanya, benar-benar nomor-nomor mapta ya, Yelstars. Kita jumpa lagi tentunya besok di program dan jam yang sama di J-K-Pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. On the end, gue mau cinggu ya. Selamat istirahat. Ciao, ciao.

0: Yastas Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: You really?

0: breath and hush.
1: DJ Highlight by DJ FM. Horror Obsession meraih untung gila-gilaan nih ya Stars. Setelah tayang di bioskop selama 2 bulan terakhir, film itu meraih box office, dimana kalau dikalkulasiin pendapatannya itu bisa jadi 537 kali lipat dari biaya produksinya. Karena film yang ditulis dan digarap sekaligus sama Cory Barker ini memperoleh pendapatan secara global sebesar $403 juta dari budget produksi yang hanya $750 ribu. Siapa coba yang udah nonton filmnya?
2: DJ Highlight by DJ FM.

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa son kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hailstars. Dengan catatan gak ngelanggar hukum dan gak ngerugiin orang lain. Apalagi sampai ngeganggu ketenangan tetangga. Malam-malam masih puter musik kenceng banget lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
2: Okay? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja. You really on the DMV.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: by DJ FM.
1: Gunung Gede Pangrango kedepannya bakal makin high-tech nih, youngsters. Para pendaki yang mau naik ke kawasan ini nantinya diwajibkan pakai gelang khusus berchip yang bisa melacak pergerakan selama pendakian. Gelang ini pakai teknologi radio frequency identification dan bakal dipasang sejak proses registrasi. Tujuannya supaya petugas bisa lebih gampang memantau posisi pendaki dan ningkatin keamanan serta keselamatan di jalur pendakian. Kebijakan ini jadi bagian dari upaya serius pengelola Taman Nasional Gunung Gede Pangrango buat bikin aktivitas hiking lebih aman. Tapi catat ya, aturan ini belum diberlakukan. Apalagi pendakian masih ditutup sementara sejak Oktober lalu karena perbaikan tata kelola. Semoga kedepannya gunung-gunung lain juga bisa menerapkan sistem seperti ini ya, youngsters, biar pendakian tetap seru dan lebih aman.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Malaysia Highlight by DJ FM.
1: Youngsters, tahu lagu Birds of a Feather-nya Billie Eilish nggak? Fun fact nih ya, Billie Eilish tuh ternyata nggak terlalu suka sama lagu itu. Bahkan lagu Birds of a Feather sempat hampir dihapus dari album Hit Me Hard and Soft. Billie ngerasa lagu ini terlalu ceria dan beda dari musik yang biasa dia bikin. Tapi faktanya youngsters, Birds of a Feather malah jadi salah satu lagu paling sukses. Diputar lebih dari 3 miliar kali di Spotify dan video klipnya ditonton ratusan juta kali di YouTube. Kadang yang hampir dibuang justru jadi yang paling disayang. Yang ya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight. By

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu. Bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus.

0: Ya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, ya Stars, dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Lucky for us.
1: Identify.
0: Number one DJ.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Yang Dimet Youngsters Radio.

0: apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Ryan Gosling jadi Ghost Rider. Yes, Ryan Gosling gabung sama Marvel Cinematic Universe sebagai pemeran baru Ghost Rider nih yang stars. Film solo MCU yang bakal disutradarai sama Shawn Levy dan dijadwalin rilis di tahun 2028. Announcement ini disampaikan langsung sama bos Marvel Studios, Kevin Feige, di San Diego Comic Con. Gosling juga datang dan naik ke atas panggung, nyapa penonton yang jujur terkaget-kaget banget.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Sore hari ini ada Sekar yang udah bergabung barengan sama Kiki di telepon dan mau cerita soal pengalaman horor. Kita sapa dulu ya. Halo.
4: Halo.
3: Halo Sekar.
4: Ini kayak cerita pribadi aja, cerita personal aku yang mungkin sampai sekarang itu sulit banget untuk dilupakan ya dulu itu.
3: Kenapa tuh?
4: Jadi ceritanya itu waktu di malam api unggun. Ada sosok gitu yang kelihatan kepalanya doang sampai bahu. Terus habis itu wajahnya itu yang setengah tuh ketutup sama rambut. Ketutup sama rambut yang setengahnya tuh kelihatan tapi darah semua dan kelihatan tengkoraknya.
3: Oh my god. Terus pas kamu ngelihat itu reaksinya gimana?
4: Aku langsung ngalihin pandangan, jadi aku langsung gak lihat lagi gitu. Jadi yang awalnya aku ngelihat ke seberang itu, seberangnya semak-semak, aku langsung ngalihin pandangan aku ke pintu-pintu toilet.
3: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya, setiap Senin sampai Jumat, jam 5 sampai jam 6 sore.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: DJ Highlight. By DJ FM. Mulai 8 Juni kemarin, kamu udah coba sesuatu yang baru di Instagram belum nih, youngsters? Yaitu Reorder Grid. Ini adalah fitur baru Instagram yang udah di-request sama banyak orang dari lama, youngsters. Yaitu fitur yang memungkinkan penggunanya bisa mengatur ulang susunan postingan feed secara bebas. Jadi feed itu udah nggak lagi terikat dari urutan kronologi waktu uploadnya. Coba deh, youngsters, kali aja feed kamu lebih estetik.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok aman ya, youngsters? Sebelum beli, jangan lupa cek dulu toko.

0: Disasters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Sempat ada AI yang menang di penghargaan-penghargaan besar dunia. Muncul nih keputusan besar dan tegas datang dari Academy of Motion Pictures Arts and Sciences yang nyelenggarain Oscar. Resmi netapin aturan bahwa nggak boleh ada karya AI di kategori penghargaan utama. No AI ya, yang starts mulai dari aktornya, skripnya juga harus ditulis sama manusia. Bahkan Academy bisa banget minta bukti kalau karya mereka ini dibuat real 100% sama manusia. Kebijakan ini dibuat biar pekerja kreatif tidak tergeser oleh teknologi. Selain itu juga sebagai bukti kalau Oscar masih akan dan tetap menghargai kreativitas manusia. DJ Highlight by DJ FM.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yosters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus.

0: Masters. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya Youngsters dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.

0: Justice Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.

0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: You really. Derulah.

0: ultimate soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants. Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: by DJ FM.
1: Timnas Putri Indonesia berhasil meraih juara AFF Women's Cup 2026. Tim Garuda Pertiwi ini berhasil bawa pulang gelar juara setelah unggul atas Laos dengan skor 0-5 di laga final yang berlangsung di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu 22 Juli kemarin. 5 gol Timnas Indonesia Putri ini dicetak oleh Sydney Hooper, Isabel, Estella, Felicia, dan Emily Nahon. Congratulations karena udah ngedapetin gelar yang sama dari tahun 2024 kemarin, dan semoga tahun-tahun berikutnya juga ngebawa pulang gelar juara ya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan di bantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah nggak apa-apa, biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah lah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih, semakin kita nutup-nutupin sesuatu yang gak benar, itu bakal kasih peluang kita dikelilingin orang-orang yang cuma cari nama doang. Mau keringat teman kamu cuma jadi keringat sia-sia dan gak diapresiasi sama sekali.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Lagu ini pasti udah gak asing buat kamu kan, youngsters? Apalagi yang udah betah duduk kurang lebih 190. Lagu ini bukan sekedar original soundtrack biasa, tapi jadi jembatan yang memperdalam perasaan duka, konflik, dan harapan dari para karakter di filmnya. Lagu ini ngomongin tentang bertahan setelah kehilangan lewat metafora api dan abu yang ngegambarin kehancuran sekaligus proses penyembuhan. Maknanya makin kerasa lagi nih, youngsters. Karena lagu ini juga ngebahas arti rumah, bukan sekedar tempat tapi kehadiran orang-orang tercinta. Sejalan sama perjalanan Jake, Neytiri, dan keluarganya. Terbukti lewat liriknya, 'Cause you are my home, no matter where I go. Never alone, I've never been afraid to let you know that.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: by DJ FM.
1: Bertepatan dengan anniversary debutnya di tanggal 22 Juli, NewJeans merilis rangkaian konten 2026 Summer of NewJeans. Lewat teaser terbaru, NewJeans kasih isyarat buat comeback dengan formasi 4 member yang stars. Eits, ingat ya, baru isyarat comeback ya stars. Bisa jadi ya beneran comeback, tapi bisa juga ini cuma buat anniversary debut mereka aja. Jadi kita tungguin aja kabar selanjutnya dari NewJeans.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Halo Dip, udah jam 6 nih.
1: Iya.
2: Waktunya The Morning Crew, no

Never pun ini TJ FM di Ultimate Youngsters Radio. Good morning Youngsters. Ketemu lagi dari Jumat Youngsters barengan sama Alvin tentunya cuma di The Morning Crew. Alvin bakal nemenin kamu selama 3 jam ke depan ya. Dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi nanti. Makanya tune in ke radio konvensional rumah atau mobil kamu sekarang juga Youngsters di 94.8 FM. Atau bisa juga lewat streaming di www.djfm.co.id atau lewat aplikasi On Ears yang bisa kamu download gratis di App Store maupun Play Store Youngsters ya. Siapin diri kamu untuk hari Jumat ini Youngsters. Dan lagu opening untuk pagi hari ini aku mau puterin lagunya Jungkook ya bersama Lato Aridaya 7.

Yes, listening to 94.4 Unity JFM The Unlimited Youngsters Radio. Quick Love, Reality Club, Youngsters, ya, sebagai lagu kedua di opening The Morning Crew pada pagi hari ini. Waduh. Dan kita ketemu lagi di hari Jumat, Youngsters. Aduh, gimana nyawanya? Udah ngumpul 100% belum nih? Kayak aura hari Jumat tuh emang beda banget gitu ya sama hari-hari lainnya, yang rasanya kayak ada beban berat di pundak yang tiba-tiba keangkat gitu kan. Ya wajar sih yang saya hari terakhir weekdays gitu kan. Jadi hilal weekendnya udah bener-bener kelihatan di depan mata nih ya. Dan biasanya kalau udah masuk hari Jumat, kelakuan orang-orang tuh udah mulai kelihatan tingkahnya gitu. Ada aja tingkahnya ya. Buat yang udah kerja, bajunya pasti lebih santai. Pada pakai batik biasanya atau casual wear ya. Terus kalau di kantor pikirannya udah setengah meeting, setengahnya lagi mikirin nanti malam mau nongkrong di mana gitu kan. Aduh, nanti malam mau nongkrong di mana gitu ya buat malam Sabtu gitu. Nah, jadi kayak udah mikirin kemana-mana. Buat yang sekolah atau kuliah, kalau kuliah kayaknya belum ya yang sersih. Yang sekolah hari Jumat tuh rasanya pengen cepat-cepat denger bel pulang gitu. Meskipun baru aja kamu baru masuk kelas ya jam-jam sekarang yang sers, karena biar besok bisa rebahan seharian lah ya. Pokoknya hari ini tuh hari dimana pura-pura

0: pura rajinya orang-orang udah mulai luntur.
1: Waduh, apalagi cuaca Surabaya pagi ini lumayan cerah ya, bersahabat juga. Tadi banyak juga pesepeda-pesepeda jalanan yang serius, asik pesepeda kata. Orang-orang goes ya pagi hari ini, aduh kayaknya seger banget gitu kalau misalkan olahraga pagi-pagi, apalagi goes-goes pagi ya, bergerumbul, ada komunitasnya gitu, kayaknya seru kali ya yang seriusnya daripada goesnya sendiri gitu kan. Aduh, kayaknya ya apapun yang dilakukan bareng-bareng atau dilakukan ada temennya lebih seru pastinya yang sers. Apalagi kalau misalkan jogging pagi, jalan pagi gitu kan, lebih seru aja gitu kan daripada dilakukan sendiri. Aduh, nyes gitu ya kalau sendiri gitu kan. Apalagi dengar kata sendiri, alone. Ha, gimana sih? Nah, yang sers gimana? Pejuang cuan juga hari ini. Akhir bulan banget, tanggal 31 Juli 2026 ya. Buat kamu yang gajiannya di awal bulan, tenang, besok udah mulai 1 Agustus. Dan dimana besok juga kita sudah bertemu di bulan Agustus juga yang ses. Gimana, ada yang lahirnya bulan Agustus? Angkat tangan. Nah, kalau kamu akhir-akhir ini lagi scroll-scroll TikTok yang search ya, apalagi Gen Z-Gen Z, pasti tahu dong ya yang search ya, yang namanya Adit Yapeo gitu ya. Apa sih namanya tuh, intinya panggilan dia Adit ya, ya search. Kayaknya sekarang tuh lagi ada di Surabaya gitu si Adit-Adit ini. Dan kontennya tuh, aduh, keliling-keliling Surabaya gitu kan. Dengan jokesnya yang receh, dia kayak sambil kayak ibu-ibu gitu ya. Jadi nampilin emot love, tangannya tuh emot love tapi direntangkan tangannya. Terus sambil bilang, "Yo iki Rex," gitu kan. "Yo iki Rex." Nah, terus katanya dia tuh, bukan katanya, sekarang dia tuh lagi muter-muter Surabaya. Kemarin dia tuh bikin video di UNER, di UNESA, terus ada di mana lagi ya, Pasar Atom gitu kan. Nah, Alvin sebagai warga rantau yang 3 tahun di sini aja belum ke Pasar Atom gitu kan. Dia sudah menjelajah Pasar Atom. Aduh, ngomongin Pasar Atom juga jujur penasaran banget, pengen ke sana sumpah. Gimana ya, apakah di Pasar Atom tuh menyenangkan? Banyak menemukan jajanan-jajanan zaman dulu atau bagaimana? Nah, coba komen. Terus kemarin dia tuh di TP gitu kan. Gila, menjelajah. Abis ke Jogja, dia tuh menjelajah Surabaya gitu. Keren sih ya. Oke, yesers. Langsung saja absen dulu dong di WhatsApp kita yang search di 081-888-0948. Atau bisa juga absennya di WhatsApp di Instagram di @djfmsurabaya ya. Tinggal di DM aja yang search, kamu bisa rekomendasiin lagu-lagu favorit kamu nih untuk diputerin di pagi hari ini di DJFM Surabaya ya. Tentunya lagu-lagu Indonesia Barat yang lawas-lawas boleh banget ya, yang tahun 2000-an, 2010, 2015 ya. Asal jangan lagu-lagu Indonesia terbaru. Indonesia terbaru nanti diputarnya di jamnya yang search aja, di jam 11 sampai jam 1 siang. Oke, abis ini Alvin bakal ajak kamu stretching pelan-pelan, tipis-tipis aja ya, buat kamu yang masih di rumah, masih baru bangun tidur, belum mandi, belum ngapa-ngapain, atau yang masih di dapur gitu kan. Nah, jadi nanti ikutan Alvin peregangan ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

Oke. Nah, ini gak ada yang tidur lagi kan? Udah siang ya, Sar. Sudah mau jam 6:30 pagi ya. Yuk, bangun. Yang masih kiep ya. Yang mau bikin kopi, yang mau nyeduh teh, nyeduh roti. Langsung gercep sekarang juga ya, Sar. Tentunya Alvin temenin kamu untuk stretching pagi juga ya. Pagi hari ini stretching tipis-tipis. Peregangan seperti biasa ya. Sebelum mulai narik-narik otot ya, Alvin mau ngajakin kamu juga buat ngasih makan pikiran dan batin kamu dulu ya. Jadi boleh kamu berhenti sebentar dari apapun yang lagi kamu lakuin sekarang, yang sedang lagi nyetir, fokus aja ke jalan ya, tapi dengerin suara Alvin ya. Sekarang yang sedang tarik nafas dalam-dalam lewat hidung. Penuhi rongga dada kamu yang sedang, terus tahan sebentar ya. Terus hembuskan perlahan lewat mulut. Oke? Jadi tarik nafasnya lewat hidung, tahan, lalu hembuskannya lewat mulut. Oke? Kita mulai. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan. Buang. Oke, sekali lagi. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan. Buang. Lagi. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan. Buang. Oke. Nah, sembari mengatur nafas ya, Sers. Alvin mau ucapkan Alvin mau ngajak kamu mengucapkan afirmasi positif dan doa bareng-bareng di dalam hati ya. Kamu bisa sugestiin diri kamu hal-hal yang baik ya, Sers. Terutama di hari Jumat ini ya, yang penuh berkah. Kamu bisa fokusin diri kamu sambil memejamkan mata sebentar ya. Benar-benar diucapkan di dalam mulut kamu. Di luar mulut kamu, sorry. Tidak hanya di dalam batin ya, tapi benar-benar diucapkan di luar mulut kamu. Ya Tuhan, di hari Jumat yang penuh berkah ini, bukakanlah pintu rezeki selebar-lebarnya dari arah yang tidak disangka-sangka. Hari ini segala urusanku, pekerjaanku dimudahkan, dilancarkan. Semua tugas sekolah dan kuliahku, berilah aku kesehatan. Tambahlah kepintaranku untuk melewatkan rintangan hari ini, dan jauhkanlah aku dari segala mara bahaya serta orang-orang yang berniat buruk. Amin. Sekali lagi ya, Sirs. Ya Tuhan, hari ini hari Jumat yang penuh berkah. Bukakanlah pintu rezeki selebar-lebarnya dari arah yang tidak disangka-sangka. Semoga hari ini dimudahkan segala urusan kerjaku, dilancarkan semua tugas-tugasku ya Allah. Ya Tuhan, berikanlah aku kesehatan, tambahlah kepintaranku untuk melewatkan rintangan hari ini, dan jauhkan aku dari segala mara bahaya serta orang-orang yang berniat buruk. Amin ya Rabbal Alamin. Kamu bisa tambahkan lagi doa-doa kamu yang search ya. Intinya pagi hari itu awali dengan niat yang baik ya. Awali dengan pikiran yang terbuka, pikiran yang fresh gitu kan. Dan tentunya afirmasi ini sangat penting ya, biar mental kita itu siap membentengi diri dari hal-hal toksik seharian gitu ya, Sers. Nah, batin udah tenang, sekarang waktunya manasin fisik nih ya, Sers ya. Kenapa harus stretching? Jawabannya adalah simpel aja, biar aliran darah kamu tuh lancar ke otak ya. Otot yang kaku tadi gara-gara salah posisi tidur bisa lemas kembali, dan postur tubuh kamu siap tempur 100% gitu. Nah, jadi ikutin Alvin tipis-tipis aja ya, Sers ya. Pertama, sekali lagi ambil nafas panjang. Tahan. Buang. Nah, yang pertama gitu kan. Kalau abis bangun tidur tuh meskipun udah mandi, biasanya muka tuh masih ngantuk-ngantuk gimana gitu ya. Ngantuk tipis-tipis. Nah, sekarang kedipkan mata kamu yang secepat-cepatnya ya. Kedip. Sekenceng-kencengnya. Biar belek-belek yang ada di mata kamu tuh jatuh, kotoran-kotorannya jatuh juga yang Sers ya. Dan mata kamu tuh terbuka lebar-lebar gitu ya. Oke, mulai sekarang. Dikedip. Alvin hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Sekali lagi kedip-kedip yang keras yang Sers. 1 2 3
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, mata udah dikedip-kedipin ya, search ya. Sekarang kalau matanya udah terbuka lebar-lebar, fresh ya, kita menuju kepala dulu. Oke. Nah, ke area kepala yang search ya. Kamu bisa taruh kedua tangan kamu di dagu ya. Lalu kamu dorong ke atas. Nah, Alvin hitung, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang pindah kedua tangannya di atas kepala. Lalu kamu dorong ke bawah. Nah, tundukkan pandangan kamu ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang tangan kiri kamu berada di pipi sebelah kiri. Lalu dorong ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang sebelah kanan, tangan kanan kamu berada di sebelah pipi kanan. Lalu dorong ke kiri. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang tangan kanan kamu berada di menyilang di telinga sebelah kiri. Tangan kanan kamu menyilang telinga di sebelah kiri. Nah, terus tarik ke bawah. Tarik ke kanan, jadi hampir menyentuh bahu ya kepala kamu. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang gantian tangan kiri kamu ke telinga sebelah kanan. Lalu kamu dorong atau tarik ke sebelah kiri ya. Jadi telinga sebelah kirinya hampir menyentuh bahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kita putar dulu pelan-pelan yang seles kepala kita dari kanan menuju kanan lagi ya. Kanan dulu, let's go, mulai. Kanan, belakang, kiri, depan, kanan lagi. Sekali lagi, kanan, belakang, kiri, depan, kanan lagi. Sekarang switch ya, sirs, dari kiri menuju kiri lagi. Kita tunduk dulu, tunduk, kiri, belakang, kanan, depan. Nah, sekali lagi, kiri, belakang, kanan, depan. Oke. Nah, sekarang dua ketukan tengok ke atas yang terus, dua ketukan lagi tengok ke bawah. Oke. Kepalanya tengok ke atas, 1, 2 ya. Terus 3, 4 kamu tengok ke bawah. Kita mulai dari sekarang. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang tengok kanan kiri ya, sus. Kanan 2 ketukan, kiri 2 ketukan. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habis tengok kanan kiri udah, kita tidurkan badan, tidurkan kepala kamu ke kanan 2 ketukan ya. Terus ke kiri 2 ketukan, hampir menyentuh bahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kepala sudah ya, sir. Sekarang lanjut ke pundak ya, ke bahu. Boleh kedua tangan kamu di atas bahu, lalu kamu putar ke depan dulu ya. Ke depan, lalu ke belakang. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita switch dari belakang ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Nah, bahu udah, kita lanjut ke area tangan ya. Oke, area tangan, dua jari jemari kamu rekatkan. Kamu rekatkan, lalu kamu dorong ke depan dada. Nah, direkatkan, kamu dorong ke depan dada. Tahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kamu ke atas dorongnya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang dorong ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dorong ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan udah lumayan seger ya, Yancers ya. Jauh lebih melek, jauh lebih fresh gitu ya badannya. Batin udah tenang, fisik udah lentur ya. Jadi hari Jumat ini bakal jadi hari yang luar biasa buat kamu. Ya. Oke, peregangan dari Alvin sekarang cukup segitu aja ya. Kamu bisa tambahin lagi mungkin kalau kamu merasa kurang nih gitu kan peregangannya. Aduh, bentar banget ya. Kamu bisa lanjutin baik itu ke area kaki ya, ke area-area lainnya boleh banget kamu lanjutin sendiri ya. Dan biar langkah kamu makin ringan berangkat ke tujuan ya. Boleh ya, Yancers, langsung aja rekomendasiin lagu favorit kamu di WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa request di DM Instagram di @djfmsurabaya ya. Habis ini Alvin bakal bacain satu-satu rekomendasi lagu dari kamu yang udah masuk, Yancers ya. Jadi yang belum langsung aja di WhatsApp kita sekali lagi di 081-888-0948. Atau bisa juga DM Instagram di @djfmsurabaya. Ya, Alvin juga abis ini bakalan kasih info terupdate buat kamu ya, yang lagi di jalan, lagi di rumah, ataupun apapun itu ya. Intinya kalau kamu lagi sendiri ya, masih sendiri ya, Yancers, sabar deh ya. Yang kebagian when ya gitu. Karena yang enak itu ya berdua bersama.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Suka deh dengerin di JFM, lagunya keren-keren.

Tahu nggak sih youngsters, ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan males ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh. Got to be careful, but I'm not

Masih barengan sama Alvin Youngsters di The Morning Crew. Ya, bakal setia nemenin kamu selama 3 jam ke depan sampai jam 9 pagi nanti ya. Langsung saja Youngsters, buat kamu yang mau rekomendasiin lagu-lagu favorit kamu atau lagu yang aduh pengen didengerin pagi-pagi gitu kan, di WhatsApp kita langsung aja gercepin ya di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfmsurabaya ya. Alvin mau menyapa yang sudah gabungan di WhatsApp Youngsters, ada dari Kak Chandra. Halo Kak Chandra. Kak Alvin, request lagunya Etalase Punya Bara Suara dong buat menyambut weekend, asik. Terus kata Kak Chandra, Gresik subuh-subuh hujan. Wah, Gresik diguyur hujan ternyata Youngsters ya. Adah, ini kayaknya meskipun menyambut weekend sambil menemani Kak Chandra berangkat kerja ya, harusnya Jumat pagi ini. Oke, sudah aku masukin playlist Kak Chandra Etalasenya ya. Sudah masukin Etalase juga. Bara Suaranya sudah aku masukin ke Etalase nih. Jadi abis ini ditunggu lagunya. Sudah reda ya, tapi telas aja tuh jalannya kata dia. Aduh, Surabaya tidak hujan sih Kak Chandra ya. Aman sentosa ini pagi hari ini.

Ya, semangat youngsters buat kamu yang berangkat kerja pagi hari ya, sambil mendengarkan Alvin siaran. Lalu menyapa juga ada Kak Ika Variatul. Selamat pagi kakak, pagi juga Kak Ika. Selamat menjalani aktivitas di hari Jumat. Jumat ini mohon maaf mau izin request lagu Semesta by Kenris dong. Tolong puterin ya, terima kasih. Waduh, mohon maaf juga Kak Ika, belum bisa diputer ya. Karena lagu baru, tadi aku udah berkali-kali bilang lagu baru Kenris Semesta itu baru bulan Juli ya, kalau gak salah Juli apa Juni. Itu belum bisa diputar di The Morning Crew Kakak Ika. Nanti boleh request lagi aja di jamnya yang search di jam 11 sampai jam 1 siang. Oke, jadi jamnya yang search itu bisa banget kalau Kak Ika mau dengerin lagu-lagu Indonesia terbaru ya, yang lagi viral, yang lagi hype di TikTok juga bisa banget requestnya di jam siang aja. Kalau jam pagi itu khusus lagu-lagu lawas, lagu-lagu yang nggak baru-baru banget gitu ya, itu baru di jam pagi ya. Lalu menyapa juga ada Kak Intan. Halo Kak Intan, katanya mau dengerin lagunya Bruno Mars. Apa aja Kak Alvin? Boleh. Nanti aku cari-cari dulu ya Kak Intan ya, kira-kira lagu Bruno Mars yang cocok untuk Kak Intan ini lagu apa gitu. Oke, yesus ya. Jadi WhatsApp sudah, hanya itu aja. Kalau dari Instagram juga, apakah ada? Kita cek dulu. Oh, belum ada ya, cuma dari WhatsApp doang. Oke, kita puterin dulu yang satu rekomendasi lagu dari Kak Chandra tadi ya, untuk menyambut weekend. Asik. Ada dari Bara Suara, ini dia, Eta Lase.